0: Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Sah, ikut aku yuk!
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

0: Ferry, untuk edisi hari ini ya, Senin 20 Juli 2026.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI. Dan Halo RRI ini adalah wadah atau tempat bagi Anda untuk dapat menyampaikan informasi, keluhan, dan pendapat Anda ya tentang pelayanan publik yang Anda terima sebagai masyarakat di Kabupaten Nabire dan juga Provinsi Papua Tengah. Dan untuk Anda yang bisa menangkap siaran kami ya di 7 kabupaten lainnya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan silakan Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0984-22074. Sekali lagi di 0984-22074. Juga melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Sekali lagi di 0813-5494-419. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan apa yang ingin Anda sampaikan pagi ini. Silakan dalam Halo RRI. Sekali lagi Halo RRI berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar sembari menanti partisipasi dari Anda, saya hadirkan dulu informasi kali ini. Demam Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menyedot perhatian orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak ya. Jadi momen ini dinilai menjadi kesempatan tepat untuk menumbuhkan kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau misalkan anak-anak senang menyaksikan Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia, nah ini bisa diajak untuk berolahraga. Dan Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Ardiansyah, ya, ini mengatakan antusiasme anak bermain sepak bola selalu muncul setiap Piala Dunia. Dan menurutnya memang minat ini perlu diarahkan menjadi aktivitas yang positif agar tidak hanya menghabiskan waktu di depan gawai. Seperti itu aktivitas fisik ya, berolahraga bersama teman-teman, mungkin ada tim favorit atau mungkin pemain favorit ya. Ini juga bisa menjadi motivasi. Selain itu, ia menilai terkait dengan paparan telepon pintar dan permainan digital yang kemudian tinggi, ini membuat anak semakin jarang melakukan aktivitas fisik di luar rumah ya. Jadi memang momentum Piala Dunia ini dapat dimanfaatkan untuk membuat anak lebih banyak bergerak. Nah, salah satunya dengan bermain sepak bola. Jadi memang sepak bola ini, pendengar ya, menjadi salah satu pilihan olahraga yang baik untuk anak. Selain menyehatkan tubuh, olahraga ini juga melatih kerjasama, kemudian disiplin, sportivitas tentu saja, dan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya. Iya, jadi semuanya ada ya di olahraga sepak bola ini. Dan pendengar, untuk aktivitas rutin ya, ini juga berperan penting menjaga kesehatan jantung sejak dini. Dan kebiasaan berolahraga juga dapat membantu menekan risiko penyakit jantung dan berbagai penyakit tidak menular saat anak beranjak dewasa. Oke, pendengar, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Dan informasi yang baru saja Anda dengar kami kutip dari laman website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, musik informasi masih kami hadirkan dan saya masih menanti partisipasi dari Anda pagi ini.

dalam program acara Halo RRI, sekali lagi program acara Halo RRI. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung menjadi untuk melihat ya ya pelayanan publik yang Anda terima di Kabupaten Nabire, mungkin ada evaluasi atau mungkin tanggapan Anda ketika Anda berada di jalan raya, apa yang harus diperbaiki, mungkin apa yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Dan pastinya apa yang Anda sampaikan hari ini akan kami follow up untuk dapat dijawab ya oleh narasumber yang berkompeten dan sesuai dengan bidang yang Anda tanyakan, seperti demikian. Silahkan saja mendengar ya. Dan ini kita ada acara yang akan banyak dilaksanakan ya di Papua Tengah ini, di ex bandara lama gitu ya, ex bandara lama Nabire, sehingga Anda juga sebagai masyarakat bisa melihat apakah ini ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Kemudian ini juga bisa menjadi perhatian Anda ya sebagai masyarakat juga. Nah, silahkan saja. Silahkan melalui line telepon kami pendengar di 0984-22074 dan juga di 0813-5494419. Sembari menanti ya, ini ada ikan naik di pantai, asik. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendik Era di tengah padatnya aktivitas harian dan tentu saja cuaca yang terus berubah ya. Apalagi di hari ini, hari Senin ya, padat pasti Anda sedari pagi, bahkan mungkin di hari-hari berikutnya, di minggu ini, bahkan minggu depan, karena sudah akhir bulan juga ya, akhir bulan Juli, jadi pasti banyak hal yang harus Anda selesaikan dan kerjakan pastinya. Dan ini membutuhkan stamina tubuh yang baik ya, dan prima pastinya. Dan pendengar, salah satu upaya paling sederhana ya untuk menjaga dan agar kita menjadikan prioritas utama adalah kesehatan tubuh adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami ya, hasil produksi lebah yakni madu. Nah, siapa yang suka minum madu tuh? Ya, pendengar, langkah muda ini diperkuat oleh uji klinik Oxford University Medical School yang kemudian memverifikasi ya terkait dengan keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Nah, ini untuk imunitas tubuh gitu ya. Dan konsumsi 1 sendok madu setiap pagi secara konsisten ini ternyata dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Tapi ya, harus dinotis ya untuk Anda dan kita semua, madu ini adalah madu yang madu alami ya, tanpa ada tambahan gula lagi ya. Jadi ini manisnya itu dihasilkan dari madu itu sendiri gitu ya. Dan sementara itu kandungan antioksidan juga di pada madu ya, ini bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang tajam ya. Ini kan kita debu dan lain sebagainya, ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Zat pelindung ini bertindak bagaikan benteng pertahanan murni ya pendengar, sehingga sel tubuh tetap sehat. Nah pendengar, bagi yang terkena infeksi, madu juga bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembutnya ini bisa menyejukkan saluran pernafasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang kemudian sangat mengganggu. Oke, dan sebenarnya banyak ya ke fungsi dari madu ini sendiri untuk Anda yang punya apa ya, masalah lambung. Nah, ini juga sangat baik ya untuk lambung dan usus, pencernaan lambung dan usus. Kemudian madu juga ini bisa menjadi pemasok tenaga ke otot ya. Jika tubuh Anda mengalami suntikan tenaga secara konstan, ini biar tetap prima untuk menghadapi pekerjaan yang berat pastinya. Oke, jadi untuk Anda semuanya, sebenarnya madu ini bisa menjadi salah satu bahan yang wajib ya ada di rumah Anda. Nah, ini karena kegunaannya sangat-sangat baik sekali. Oke, pendengar, semoga bermanfaat informasi ini. Anda bisa melihatnya dan membacanya lebih detail melalui laman website kami di rri.co.id. Sekali lagi di rri.co.id. Kalau tadi ada Elo dengan Masih Ada, juga ada Dola Dola ya, sudah saya hadirkan juga untuk Anda pagi ini. Dan Anda masih bersama kami di program acara Halo RRI. Dan silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini. Yap, pendengar, kali ini ada Wiliano bersama Dipo Maisua. Ada Wiliano featuring Maci Purba dengan Menang.

Iya, mendengar dari Don Amore dan Kuduro featuring Lee Jenzo ya. Oke, baik, benar sudah pukul 9.53 menit saat ini kami akhiri untuk Halo RRI di ruang dengarannya. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya, tetap semangat saya di hari ini. Dan pendengar, pukul 10 hingga pukul 11 nanti musik informasi akan kami hadirkan ya. Masih bersama saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda. Tetap semangat di hari ini mendengar ya, dengan euforia pesta bola dunia yang baru saja berakhir ya, dengan kemenangan Spanyol. Dan saya juga masih menantikan informasi-informasi atau berita-berita lainnya. Dan yang pasti ini menjadi sesuatu yang luar biasa sekali di tahun ini pastinya ya. Oke, baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
3: Sahabat budaya, Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik bernyanyi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Nabire pagi ini.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar pada saat hari ini berada di mana saja Anda berada, pukul 10:54 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan rangkaian lagu-lagu hiburan sudah mewarnai ruang dengar Anda. Pendengar, saya Dwi Mangasani pamit undur diri. Dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Bung Valen menemani ruang dengar Anda nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya bersama rekan operator Agnes Pratiwi sudah menemani Anda sedari pukul 5 dini hari hingga saat ini. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Tetap semangat ya, dan pastikan Anda tetap mendengarkan kami di Pro Software Arena Biri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyentak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Baiklah, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire dan Lintas Nabire Pagi tadi atau Nabire Pagi tadi Anda sudah ditemani oleh rekan Dwi Mas Hani dan juga Nabire Siang untuk edisi siaran hari Senin 20 Juli di tahun 2026 hingga nanti pukul 18 atau hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Timur bersama Sevelin Elwan. Ada Bung Ferdinand di Operator MCR dan juga Bung Riono dan Bung Sugiono di Pemancar Radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun ya. Dan juga cuaca untuk kota Nabire saat ini masih sangat cerah ya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang sedang berkarya, terutama yang bekerja di luar ruangan. Nah, bersama Persatu hingga nanti pukul 12 masih menemani ruang dengar Anda, masih dengan beberapa tembang berikut ini.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Mas, tolongin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Berapa teman mendengar baru saja menemani Rondingan Anda saat ini, mantar kita pukul 11:17 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk anda pendengar yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan dari pagi tadi ya. Hingga saat ini tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, dan juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Untuk anda pendengar RRI.co.id, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberi sinyal masa depannya bersama Albi Celeste masih belum pasti, tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2026. Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina versus Spanyol. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Chicui Tapia, untuk membahas kursi pelatih. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku mempertahankan kesuksesan Argentina bukan perkara mudah. Menurutnya tekanan untuk terus mengulang prestasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Tidak lama setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Scaloni meninggalkan konferensi pers lebih awal. Sebelum keluar ruangan, ia meminta maaf kepada para jurnalis dan mendapat tepuk tangan dari media Argentina yang hadir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih pada tahun 2018, Scaloni berhasil mengubah wajah timnas Argentina dan di bawah kepemimpinannya, Lionel Messi Chess mengakhiri penantian panjang Argentina. Seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan kembali mengangkat trofi Copa America 2024, meski gagal mempertahankan gelar dunia, Scaloni tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai Argentina telah memberikan kemampuan terbaik hingga laga berakhir. Scaloni juga mengungkapkan suasana emosional yang terjadi di ruang ganti setelah pertandingan. Ia mengaku telah meluapkan seluruh kesedihannya bersama para pemain usai kegagalan meraih gelar juara. Meski masa depannya belum diputuskan, Scaloni menegaskan tidak akan meninggalkan jabatannya sebelum kontraknya berakhir pada Desember 2026. Keputusan final mengenai kelanjutan karirnya bersama timnas Argentina akan ditentukan setelah berdiskusi dengan Presiden AFA.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

RRI.co.id di Jakarta, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri final Piala Dunia 2026 pada hari Senin 20 Juli 2026. Laga puncak tersebut mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan ia akan menyerahkan trofi bersama Presiden Trump kepada juara dunia. Keputusannya untuk menghadiri pertandingan tersebut menyebabkan antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan sebelum pertandingan dimulai. Keamanan Presiden, kepolisian New Jersey, dan aparat lainnya memperketat penjagaan demi mengamankan orang nomor satu Amerika tersebut. Menurut laporan The Guardian, Presiden Trump menonton dari bangku di ruang VIP yang dilengkapi perlindungan kaca anti peluru. Trump yang didampingi istrinya, Melania Trump, kemudian duduk di samping Gianni Infantino. Usai pertandingan, Presiden Trump bersama Infantino turun menuju lapangan untuk menyambut tim juara Piala Dunia 2026. Keduanya juga menggalungkan langsung medali kepada setiap pemain Spanyol maupun Argentina. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

RRI.co.id di Jakarta mendengar Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai legenda Jerman Gerd Müller saat menjadi top skor Piala Dunia 1970. Pemain 27 tahun itu juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen. Dalam sejarah Piala Dunia, hanya 4 pemain yang meraih perolehan 2 digit itu, termasuk Mbappe dan Müller, Sandor Kocsis dari Hungaria dan juga mencetak 11 gol pada edisi 1954, dan Jacques Fontaine dari Prancis mencetak 13 gol pada 1958. Mbappe memastikan gelar top skor saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Meski mencetak 2 gol, Les Bleus tetap harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 4-6. Prestasi individu tersebut ternyata tidak mampu menutupi kekecewaan Mbappe atas kegagalan Prancis melaju ke final. Sebelumnya langkah Les Bleus terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara dunia. Usai pertandingan, Mbappe mengaku memiliki perasaan campur aduk meski berhasil membawa pulang penghargaan sepatu emas. Menurutnya tampil di partai final jauh lebih berarti dibandingkan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Mbappe menambahkan penghargaan tersebut memang akan menjadi bagian penting dari warisan karirnya. Namun kegagalan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2026 masih menjadi hal yang paling membebannya. Perjalanan Mbappe menuju gelar sepatu emas dimulai sejak fase grup. Ia langsung tampil tajam dan mencetak 2 gol ke gawang Senegal dan membobol gawang Irak 2 kali. Ketajamannya membawa Mbappe terus berlanjut pada babak 32 besar dan dengan 2 gol ke gawang Swedia. Saat melawan Paraguay dan Maroko pada babak 16 dan 8 besar, ia mencetak masing-masing 1 gol. Dengan torehan 10 gol, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Pemain bertinggi 178 cm ini juga mencatat rekor baru dengan menjadi top skor Piala Dunia 2 kali berturut-turut.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, saat ini jarum jam sudah bersatu menjelang pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak anak pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419 bersama saya Valen Elwan, ada Bung Ferdinand Silalahi, operator MCR, dan juga ada Bung Riono dan Bung Sugi di pemancar radio. Untuk anak pendengar 22074 dan 0813-5494-419 dalam acara musik tradisional dan budaya. Ya, ada yang terhubung 4419, selamat siang.
2: Selamat siang untuk tradisional daerah Bang Valen bersama Lai Ferdinand Silalahi di sana.
1: Iya, selamat siang Bang Lut, silakan.
2: Iya, kabar baik-baik sehat di sini, cuacanya lumayan cerah. Gimana di sana Bang?
1: Di Nabire ini cuacanya sangat-sangat cerah Bang Lut. Panas sekali.
2: Iya. Yang penting kabar baik-baik sehat juga ya.
1: Iya.
2: Iya, kalau begitu aku mau request lagu dari ini, Yanter Rest Foundation.
1: Bisa diulang?
2: Yanter Rest Foundation.
1: Siantar.
2: Iya, Siantar Rest Foundation.
1: Judul lagunya?
2: Judul lagunya Batak Etnik.
1: Batak?
2: Batak Etnik.
1: Oh ya, siap.
2: Iya, dari Siantar Rest Foundation. Oke, salamnya yang pertama buat Bang Pali bersama Leverian Silelahis. Nah, bersama sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada Diren, Amo, ada Mano, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Sita, Mama Room Flower, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, ada juga Bunda El, Nona Tika, Pak Junedi, Bang aduh yang di Karang Mulia, Pak Palen, dan buat si masing Manila Bang yang mendengarkan dimanapun berada. Selamat siang buat si Manila. Ada lagu itu Bang?
1: Ada. Ini Bang Ruth, ini ada dua judul nih. Ada yang BK etnik sama ada Batak Swag etnik. Yang mana nih?
2: Yang di bawah yang pertama tadi BK etnik.
1: Nah, ini ada BK etnik sama ada Batak Swag etnik. Yang mana?
2: Yang pertama tadi, yang pertama.
1: Yang BK etniknya.
2: Iya.
1: Oke,
2: iya.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih Bang Valen dan selamat bertugas sampai jumpa nanti. Selamat siang musik tradisional daerah. Terima kasih, Horas.
1: Terima kasih kembali, selamat siang, Horas. Untuk Bang Luhut di Tapanuli, ya, Sumatera, yang sudah bergabung lagunya BK Etnik, ya, dari Siantara Foundation. Ya. Terima kasih untuk Bang Luhut yang sudah bergabung dan juga sebagai pembuka pintu, ya, tentunya. Ada yang terhubung, 22074, selamat siang.
3: Selamat siang, kakak Pali yang ganteng.
1: Amo.
3: Amo. Ya, Amo mau tanya dulu. Argentina kalah toh. Aduh, tadi malam Amo nonton jam 4. Iya, bakal nonton juga.
1: Iya, nonton.
3: Iya, Spanyol menang toh. Aduh, bahaya. Padahal Amo hari ini mau pergi baru Amo pakai baju. Iya. Nih, lagunya tuh cacae. Lagu Ambo di sini. Ada toh? Dan berulang tuh. Ya. Ama salam bagi yang pembuka pintu. Flores kah?
1: Luhut.

0: Buat Mama Samberi, Bapak Samberi, Mama Nopel, Bunda Puja, Mama Eden, Mama Gedi, selamat siang saja. Bapak Karo, ya, sama salam lagi buat kecawam di batas kota. Ya, buat putra Seumila, Bapak Mandowe, ya, Mama Bagus, Mama Ina de Topo, Mama Ayu, Seben, Mama Kwanzano, Mama Rahil, Bapak Rahil, Bapak Kapolsek, Bapak Koritama, Mama Tian saja. Yang dia sama Musa, ada Mama Manto, Mama Oger, Mama Irari, Mama Tian saja. Salam ke Manuel, Manuel, dan Ipar. Ya, salam bagi banget. Mama Mokiri, Mama Mauri, Mama Tessa, Mama To. Bersama saja, selamat siang sama tugas kakak palu yang ganteng.
1: Ya. Baiklah, siap.
0: Lagunya di seluruh.
1: Oke, okay, Amo. Terima kasih, selamat siang untuk Amo. Ya. Lagunya Caca Kerudung Biru ya. Satu level lagi pendengar bagiannya Amu sebelum kita dengarkan tema-tema yang sudah di request ya, tentunya ada yang terhubung di 4419. Selamat siang.
2: Ya, halo.
1: Ya, selamat siang, silakan Putra Mino.
2: Halo. Pak Palen.
1: Iya.
2: Pak Palen, selamat siang ini dengan Putra Mino.
1: Silakan Putra Mino.
2: Iya, ini mau request lagu Ani Ide Paniai Hati Wado Katai.
1: Ani Ide?
2: Ani Ide Paniai Mati Wado Kata.
1: Paniai Map
2: Mati
1: Mapi
2: Wado Katai. Ya, ada.
1: Masih cari.
2: Wado Katai. Ada kan, Galen?
1: Masih dicari.
2: Oh iya. Sambil mencari, mau kirim-kirim salam. Pertama-tama, Mama Bagus, selamat siang dan selamat berapa saja. Mama Suwo, Senja, Abang Junaidi di Ambon, selamat siang. Kemudian, Paman Joteni, Bun Akudiomi, selamat siang juga. Kemudian, Pak Mugiri, Pak Guru, Topo, selamat siang. Makan juga Ibu. Kemudian turun lagi Pade Arema SPC, selamat siang dan selamat beraktivitas. Pokoknya semua-semua pada saat siang yang monik, semuanya selamat siang dan selamat berapa saja. Oke, paling ada lagunya.
1: Penyanyinya siapa ini, Putra Mino? Kalau boleh tahu.
2: Oh, penyanyinya itu kalau tidak salah Yunus PK itu.
1: Yunus?
2: Nah, Yunus PK yang penyanyinya kalau tidak salah.
1: Di sini saya dapatnya Paniai Maki Ani Ide Umina, bukan?
2: Iya, itu sudah Kapalen.
1: Oke.
2: Iya. Oke, terima kasih Kapalen, selamat tugas. Kembali niat, kembali.
1: Baik, terima kasih, selamat siang untuk Putra Mino yang sudah bergabung. Nanti Putra Mino kalau mau bergabung mungkin bisa SMS ya judul lagunya biar saya dapat sama nama penyanyinya. Biar saya tidak salah lagu ya nantinya.

Nah, terima kasih untuk Putra Mino yang sudah bergabung ya tentunya. Tiga penelpon yang sudah bergabung pendengar, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request untuk menemani anda saat ini yang sementara menikmati dan makan siangnya ya. Nah, atau mungkin untuk Bapak Mendorang kah, atau mungkin Kakak Kedorang yang lagi santai menikmati waktu istirahat karena sudah jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur tentunya. Selamat menikmati hidang makan siangnya yang sementara menikmati. Cuaca sangat cerah ya tentunya. Kayaknya minuman-minuman yang ada es-esnya segar nih ya. Es kelapa ya. Atau mungkin juga es doger, atau mungkin juga berbagai minuman olahan es. Ya, biasa Bapak Mendorang biasa minum ya, bisa melegakan tenggorokan. Karena ini sangat panas sekali nih. Nah, tiga teman yang sudah di request atau dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat siang, selamat mendengarkan, dan selamat makan siang, dan selamat istirahat. Semoga terhibur.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Untuk apa pemodoran yang masih mau bergabung, langsung saja ya 2074-1813-5494-419. Nah, sampai nanti jam 13 atau jam 1 siang tentunya. Ada juga untuk Anda pendengar yang saat ini sementara menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati hidangan makan siangnya. Kira-kira menu makan siang hari ini apa pemodoran, bagaimana, amankah? Apa ide makan siangnya ya, atau menu makan siang hari ini ya. Tentunya yang belum, jangan lupa untuk makan siangnya terlebih dahulu atau meluangkan waktu dari berbagai kesibukan ya. Untuk bapak pemodoran yang masih di kebun, jangan lupa untuk istirahat sejenak ya. Yang berkebun, bertani atau juga sebagai peternak, jangan lupa untuk istirahat sejenak untuk makan siang, karena sudah jam 12 lebih 26 menit atau setengah 1 kurang lebih 4 menit lagi ya. Nah, jangan lupa untuk beristirahat, makan siangnya dulu, mengisi tenaga, baru lanjutkan lagi untuk bekerja ya, atau laksanakan aktivitas seperti biasa. Ada juga saat ini yang sedang dalam perjalanan pulang, untuk Anda pendengar atau mungkin juga yang saat ini sementara mungkin menuju ke tempat untuk beristirahat, atau mungkin yang sedang mencari tempat makan siang ya, tentunya untuk berat dalam berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan. Ingat, ada keluarga atau juga orang-orang terkasih ya, untuk istri, anak-anak, atau mungkin juga suami yang menunggu kepulangan bapak mama dorang dengan selamat ya, tentunya untuk berhati-hati dalam berkendara. Ada juga 2074 atau 0813-5494-419. Selamat siang.
2: Iya, pare, kakak pare, Amo.
1: Amo.
2: Iya. Nih, Amo minta lagunya tuh, metuin diri tuh lagu itu intose. Ada tuh.
1: Mecu.
2: Metuin diri. Ya, lagu itu In Sose.
1: In Sose, oke.
2: Iya. Lagu ini saya kasih buat ini. Ini rumbino di Oli Susu, di Jalan Menado. Tetangganya Pak Karo, Tete Wambel sebelah. Iya, dia monitor itu. Iya. Kamu salam buat Pak Kano, yang tadi. Bapak Ambon itu, Bapak Flores. Mama Bagus, pada Rema, Renja, Mama Tifa, Mbak Lasu itu Haji. Ya, bersama saja. Ya, itu saja. Terima kasih Kakak Palen, terima yo, kasih.
1: Baru Amo?
2: Ya.
1: Amo sudah makan siang gak?
2: Sudah lagi.
1: Weh, andalan, masak apa?
2: Itu lagi. Yo, yang diri itu siapa?
1: Ada Ferdinand, Amo.
2: Yo, salam Bapak Ferdinand, bilang salam dari Amo.
1: Oke, Amo sip.
2: Yo, Bapak Sophia di Smoke. Yo, Bapak Karos, Bunda Puja, Mama Nopes, bersemua. Itu saya, terima kasih.
1: Oke, okay, Amo. Baik, terima kasih kembali, selamat siang.
2: Lagunya ditunggu.
1: Oke, Amo, baik. Ya, Amo, sama ya. Mantap sudah kalau Amo makan siang ya. Nah, jangan lupa makan siang. Di belakangnya Amo 2274 atau 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419 hingga pukul 13 atau pukul 1 siang nanti masih ada 31 menit lagi ya, atau kurang lebih 30 menit. Nah, untuk para pendengar masih bergabung ya dalam acara musik tradisional dan budaya, lagu-lagunya lagu-lagu daerah dari berbagai daerah ya, yang ada di Indonesia tentunya. Menyapa juga untuk Abang Mamedora yang lagi dengar RRI Nabire yang ada di daerah Timika dan juga sekitarnya, atau mungkin juga di 8 kabupaten ya, yang dengar melalui streaming atau juga RRI digital, yang ada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir atau juga daerah kepulauan, pokoknya di mana saja Pro 1 dapat didengar tentunya. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan saat ini, yang masih berkarya, yang sedang menikmati waktu bisa, selamat beristirahat, yang sedang menyantap hidangan makan siangnya, selamat menyantap hidangan makan siangnya, jangan lupa untuk beristirahat tentunya.

0: belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: pernah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Beberapa teman pendengar yang bersuci menemani Ron dengan Anda saat ini. Mata kita pukul 12:46 waktu Indonesia Timur dan juga masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Anabire. Nah, untuk kalian yang masih bergabung mendengar hingga nanti pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur jelang dinamika olahraga.

Saat ini untuk Anda pendengar yang sedang menikmati waktu berisah, selamat beristirahat ya, dan juga yang sedang menyantap hidangan makan siangnya, selamat menikmati hidangan makan siangnya. Yang belum, jangan lupa untuk makan siang terlebih dahulu dan beristirahat dari berbagai kesibukan dan juga aktivitas tentunya. Bersama Persatu, kalau belum ada lagi pendengar yang bergabung, hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang dari berbagai daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pendengar, kita cuman kebersama kita dalam acara musik tradisional dan budaya Prosatu RRI Nambire. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali dalam kesempatan di jam yang sama setiap harinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan semoga sukses selalu tentunya untuk Anda. Nah, kami ajakkan pendengar selanjutnya untuk kita ikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dinamika Olahraga.
2: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Rian Shah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro Williams

0: lain, timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirando un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk tahadiah, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan untuk Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini

0: adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulanisari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat ini punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: gimana kan acara ini, Bang? Jualan laris kan?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, terus apa enggak? Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar, meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib dan meriah.

0: Sementara itu pertandingan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Kufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Lydia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
0: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
2: Very happy, was a great result, great teamwork.
3: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
0: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Yeah, it was quite an eventful race, but
3: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini, yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, air perang kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
0: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajeun kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seung Jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara The China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kemungkinan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Transmedia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat, sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia. Nabirio, saya Anda ikuti dinamika olahraga, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 13:34 waktu Indonesia Timur. Dan jelang acara berikut, pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabira menemani Anda sambil menanti dengan beberapa tempat berikut ini.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Minggu 22 Juli di tahun 2026 bersama Sevelen Elwan, Bung Ferdinand, dan juga rekan-rekan dari pemancar radio. Tentunya ada Bung Rino dan juga Bung Sugiono mengucapkan selamat siang, selamat mengikuti. Kami ajak anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-2207-4 dan 0813-5494-419. Ada yang terhubung melalui WhatsApp. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Kak Colin.
0: Ya, selamat siang, silakan Mama Ina.
1: Iya, selamat siang, selamat bertugas semua. Semoga sehat selalu Kak Colin.
0: Amin, terima kasih dan harapannya sama ya untuk Mama Ina.
1: Iya, Kak Colin, saya merupakan lagu dulu, lagunya Prasasti Cinta dari Yeni Inka.
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat yang di kota, buat Mbak Lastri, buat Mama Teru, buat Bunda Puja, buat Kakak Ines, buat Amo, buat semuanya penyemuti tanpa terkecuali ya Kak Palen. Terus yang di sana buat Mama Bagus yang di Kaladiri, yang di Tanah Merah buat Mama Kris. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Terus yang di Topo juga buat Mama Ikran, Ibu Mauri, Ibu Wiru, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Ya itu saja Kepalen, terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Ya, terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Ina yang sudah bergabung ya sebagai pembuka pintu dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, lagunya Prasasti Cinta ya. Di belakangnya Mama Ina untuk anak pendengar yang bergabung 22074 dan 0813 5494 419.

Kalau belum ada pendengar, menemani Anda sambil menanti dalam acara Berdangdut dan Berdangdutlah Kita dengan beberapa tembang dangdut yang direquest sama mainan ada Prasasti Cinta dan satu teman dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Yowes lah yuk.
1: Yowes lah. Awek dhewe putus.

fortunas. Enggak, sempurna. Enggak, enggak. Enggak, enggak.

0: Pendengar, saat ini jam 11.01 menunjukkan pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, dan informasi cek fakta yang pertama. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Menko Purabaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Keuangan Kemenko menyatakan bahwa video Purabaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan Artificial Intelligence AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Cek fakta berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebut vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen, menjadikan tubuh pabrik antibody atau menyebabkan kanker adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine pmc.ncbi.nlm.nih.gov menyatakan bahwa efek samping vaksin mRNA antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Sekian informasi cek fakta. Kami yang cakap dengar kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0984 22074 atau 0813 5494 419. Ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Ya, mau bagus.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, rezekinya. Jangan lupa santap siangnya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, terima kasih. Doa harapan yang sama untuk mau bagus.
1: Sama-sama. Kak Valen, saya mau request lagu judulnya dari Adela, judulnya Rondo Kempling.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua yang sudah lewat, ucapannya selamat siang, terima kasih atas seringgolanya. Terus buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, di Legari ada Putra Tunggal Mas Warok sama Mbak Indahnya sama Mama Randy. Di Manado sana ada Nafika, terus Bunda El, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Tapanuli ada Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Rizky, Abang Samsul, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Mbak Marwan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Bapak dan Mama Teguh, terus buat Senja, Pak Dedan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Bapak Sudarwanto, Diren, ucapannya semua selamat siang juga. Terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menau, Subo buat Bapak Mansar Geri, Bapak Mansar Mansur di Karadini, Opa Amiko Bang Valen, ucapannya semua selamat siang. Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Susambi, Putri Koridor Masu Marum Brawe, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, terus buat Mama Vero Dibiak, Ibu Rizky Ferrari, Mama Lani Karui, ucapannya selamat siang juga. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikra, ucapannya juga selamat siang. Semua pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat kepalanya, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mau Bagus yang sudah bergabung.

0: Iya.
1: Ada kak ya?
0: Mm-mm.
1: Ya, lagi buat Mama Bagus. Kamu Windesi. Bukan menau Luhut Kapanuli, Bang Andi Cakra di Andi, Bunda Puja, Manok, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Siva, Mbak Cynthia. Putra Menau sudah, Padi Tunggal, juga semua yang lagi stay di siang ini. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Tentunya doa terbaik dari Senja buat semua teman-teman pemerhati tentunya, tanpa terkecuali. Oke, Kak Farin lakunya ditunggu. RRI, jadi udara. Makasih, Kak.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Di belakangnya Senja 2274 atau 0813-5494-419. Dalam acara Pudangdut, Dangdut adalah kita.

0: Untuk rekan pendengar yang saat ini ya baru saja bersama Pro 1 Arena Biru Selamat mengikuti Siang Pro 1 yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk Anda. Dalam acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 sampai hingga pukul 3 sore untuk Anda. Ada yang terhubung melalui WhatsApp, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kepalian, mengenal kembali. Saya merokes lagu, lagunya Bahtera Cinta. Dari Palapa kah, apa? Dari Adela kah, kepalian?
0: Iya.
1: Ya itu saja kepalian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 0984 2274 dan 0813 5494 419 untuk Anda yang masih bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada yang terhubung 419, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat berulang.
1: Terima kasih. Lagunya Sisa-sisa Cinta Ona Sutra.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Damarwan.

Halo, masih ada lagi pendengar untuk Anda di belakangnya. Itu nomor lain yang masih bergabung ya, 0984-22074 atau 0813-5404-419.

0: Kalau tidak ada pendengar menemani, oh ada yang sudah terhubung. 2074, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang Kakak Valen.
0: Selamat siang, silakan Diren.
1: Diren mau Diren salam nih buat mak, bapak, hari bagus semua di Kaladiri satu. Terus buat Amo, Mama Endi, Bapak Endi, Mama Teguh, Pak Buda Geprek, ada Putra Arema, Pak Arema, Om Putra Tunggal, Damar Wulan juga, ada Mama Siva, Ibu Sintia, ada Mama Novel, Bunda Puja, ada Putri Mongen Sidi, terus ada Pak Alex, ada Om Frit, ada juga lu buka penulis sana, ada Om Nasrul,
0: iya.
1: Terus ada juga Amca Yusuf, ada Pak Junaidi, ada Kakak Fika di Manado, ada Bunda El juga, terus ada siapa lagi ya, oh Makudiumi. Terus ada siapa lagi ya, pokoknya semua-semua saja yang lagi dengar RRI siang ini, ucapannya selamat siang, terhibur selalu. Buat Kakak Valen juga selamat siang, selamat bertugas, diberkati Tuhan yang Maha Kuasa selalu ya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Kakak Valen, Diren mau dengar lagu dari Valen A dan Mila DA.
0: Siapa?
1: Valen DA sama Nimula DA. Yang judulnya Melele Bahagia. Melele Bahagia. Lagu paling spesial buat semua-semua saja yang lagi dengar RRI yang ini. Oh, ini spesial buat Bang Jojo, Bang Samsul, Bang Ali, terus ada juga Mama Deva, ada Kak Dewi, Kak Putri, terus Kak Ira juga. Dan ada Pak De Ibrahim, Haji Lalo. Oke, Kakak Valen, terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat siang, Kakak Valen, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Senja, Diren. Ya. Di belakangnya Diren, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Toleh.
0: Ya, selamat, Bang Dut.
2: Di sini sudah datang hujan gerimis.
0: Sudah hujan di sana ya?
2: Berarti, iya, Bang. Berarti aku mau dengar dari Ike Nurjana, judulnya Gerimis Mengundang.
0: Baik.
2: Iya, salamnya buat Bang Pale bersama Labrinan jadi sama Cici ya. Oh ya, salam buat Labrinan Silalai. Terus ada Diren. Terima kasih salamnya, saya salam balik. Ada Mama Bagus, Mama Ina, Mama Cita, Mama Romrawer, Mama Aji. Ada Manop, ada Amo, Bunda En, Nona Pika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Rekamudi, Abah Balen. Dan buat semua-semuanya lah yang mau itu dan nanti. Ya, gimana? Ketemu lagunya itu, Bang?
0: Ada.
2: Ya, oke, lagunya ditunggu buat Bang Valen. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang, Oras.

Beberapa tembang dangdut pendengar ya yang sudah di request tadi kita dengarkan, ada sisa-sisa cinta Nasutra dan juga meleleh bahagia Emila dan juga Fulen Dangdut Academy dan Ikin Urjana dengan Gerimis Munda. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dululah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baiklah, kita jumpa lagi bersama kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di dalam kesempatan di jam yang sama setiap harinya ya tentunya. Selamat siang, jelas sudah dengar dan sampai jumpa.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Beberapa teman pendengar baru saja memandu ruang dengar Anda saat ini, materi kita pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu ya, dengan cuaca untuk Kota Nabire saat ini sangat cerah ya tentunya. Mendukung berbagai kesibukan terutama untuk Anda yang bekerja atau melaksanakan berbagai kesibukan di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan tentunya. Bersama Persatu hingga nanti pukul 16, masih menemani rundingan Anda pendengar dengan beberapa tempat yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, sini,
2: duduk.
1: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Nggak usah, gabung sama kita
1: di sini. Gitu loh, sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

RRI.co.id Banyuwangi pendengar, Indonesia mendorong penguatan peran masyarakat pesisir sebagai penggerak utama ekonomi biru ASEAN. Pandangan tersebut disampaikan melalui penyelenggaraan ASEAN ID Blue pada 17 hingga 18 Juli 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan ini mengusung tema Community-led Blue Economy, Advancing Coastal Conservation, Sustainable Livelihoods and Tourism Cooperation in ASEAN. Forum ini membahas pengelolaan perikanan berkelanjutan, konservasi dan restorasi ekosistem laut, penguatan rantai nilai perikanan hingga pengembangan ekosistem bahari. Kegiatan ini juga membahas pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM pesisir. ASEAN ID Blue diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Kemlu bekerjasama dengan sejumlah pihak, di antaranya PMK Banyuwangi, Kemlu dan Perdagangan Selandia Baru, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia. Kemlu menyatakan masa depan ekonomi biru ASEAN disebut akan semakin ditentukan oleh kemampuan kawasan dalam memberdayakan komunitas pesisir. Hal itu disampaikan staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemlu, Selda Wulan Kartika. Forum tersebut mempertemukan sekitar 135 peserta yang terdiri atas perwakilan negara anggota ASEAN, termasuk negara peserta AIDS Asia Summit dan anggota Pacific Island Forum. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Sekretariat ASEAN, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau AREA, pemerintah, akademisi, pusat studi ASEAN, selain itu organisasi internasional serta komunitas masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi, Ibu Vestiandani mengatakan penyelenggaraan ASEAN ID Blue mencerminkan komitmen daerahnya, terutama untuk membangun kawasan pesisir dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN, Jona Anderson, menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan pembelajaran lintas kawasan, utamanya dalam mengembangkan pendekatan ekonomi biru yang praktis dan berbasis masyarakat. ASEAN ID Blue menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk membumikan ASEAN dengan menerjemahkan kerjasama regional menjadi manfaat konkret bagi masyarakat, sekaligus memperkuat jejaring antara pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas pesisir.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini dan RRI.co.id Jakarta, berbagai pihak seharusnya memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak, mulai dari kalangan pemerintah, dunia usaha, masyarakat maupun keluarga. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Hal ini diungkapkannya terkait peringatan Hari Anak Nasional yang akan berlangsung pada 23 Juli 2026. Arifah menegaskan peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi. Karena itu pihaknya terus berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Sementara itu Kementerian PPPA menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terkait pemenuhan gizi anak. Implementasinya dengan penyerahan 200 kg ikan segar kepada anak-anak penghuni Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, Jakarta. Menurut Arifah, bantuan tersebut merupakan bagian dari kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Tujuannya untuk mendorong peningkatan konsumsi protein berkualitas bagi anak. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Mahmud mendukung pernyataan Menteri PPPA, menurutnya konsumsi ikan mendukung pertumbuhan fisik serta perkembangan kecerdasan anak.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Mbak Dewi! Mbak Dewi! Mau gabung judi online gak?
2: Tangan!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dalam rangka memperingati HUT ke-4, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang dikemas sebagai pesta rakyat sekaligus penggerak ekonomi UMKM.
3: Nonton bareng bersama melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik dan pernah menjadi pemain bola.
2: Pasar Sayang Mama Papua yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Nabire dan berada tepat di depan Taman Gizi diharapkan dapat berfungsi semestinya.
4: Karena pemerintah bangun pasar ini kan untuk jualan, ini cenderung besar saya tidak ada orang, belum ambil, kosong.

0: Itulah di antara informasi yang kami sebut dalam berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar tonton bareng final Piala Dunia 2026 yang dikemas sebagai pesta rakyat sekaligus penggerak ekonomi UMKM. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
3: Jadi di kegiatan ini kita akan ada tonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Dan kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
2: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bless mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
4: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian apa bisa refreshing lah. Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pasar Soengoa Papua yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Nabire dan berada tepat di teman Taman Gisi diharapkan dapat berfungsi semestinya dan kembali menjadi aktivitas pasar semestinya mengingat saat ini aktivitas pasar sepi pengunjung maupun penjual. Selengkapnya oleh reporter Jeffrey Panjatan.
5: Sejumlah mama-mama Papua penjual di Pasar Oyehe bersama para pemuda menyuarakan harapan agar pasar mama-mama Papua yang berada di Oyehe dapat difungsikan secara maksimal. Mereka menilai hingga saat ini aktivitas jual-beli di pasar tersebut belum berjalan optimal sehingga banyak penjual memilih berjualan di pinggir jalan. Koordinator penjual di Pasar Mama Papua, Oyehe, yang bernama Wendy Sena Telenggen, saat ditemui RRI mengungkapkan bahwa fasilitas pasar sebenarnya sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang maupun didukung dengan penataan yang baik dari pihak terkait. Menurutnya, para mama penjual berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menata kembali pasar, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga penempatan lapak yang lebih teratur agar pembeli merasa nyaman datang berbelanja.
6: Saya sendiri ketua mau tuh, yang di luar lingkungan tuh tidak ada. Tempat pemerintah bangun kosong, rumput kembali naik untuk pasar. Jadi rame-rame pasar di sini masuk sama aku. Itu atas nama dalam pasar nama Papua. Saya kadang-kadang ketua ini, saya mau ini seperti itu. terus tidak mau di luar-luar, di kios-kios, itu tidak. Kalau mereka minta tempat, minta mau jual cair kok, itu ditunggu sana kosong, kita kasih tempat. Kalau di dalam sudah ambil. Karena pemerintah bangun pasar ini kan untuk jualan ini, mungkin belum bisa saya tidak ada orang, belum ambil, kosong. Di ujung sana juga belum.
5: Senada dengan itu, Ketua Pemuda Terminal OYH, Apenayodo Gopia, juga meminta agar Pasar Mama Papua benar-benar dijadikan pusat perdagangan rakyat. Menurutnya, para penjual sayur dan lainnya harus dipusatkan di pasar saja, jangan ada yang di tempat lain atau kios, sehingga pasar dapat berfungsi maksimal

0: semua kembali ke pasar yang utama saja. Karena begitu nanti kalau kota ramai nanti paling bersih, paling berapa kan bersih? Karena paling ada pajak kebersihan, paling ada. Karena pasar itu tidak ramai, tidak dipakai karena itu. Pasti mama-mama yang biasa jual sayur, akhirnya nanti kembali ke Pinang. Dan sudah tidak jual sayur, biasanya kan jual petatas, jual sayur, jual singkong, apa segala. Tapi sekarang karena ada pasar-pasar di luar-luar, jadi pasar ini tidak dipakai, hanya kosong, baru kotor.
1: Para penjual di pasar Mama Papua berharap adanya koordinasi antara dinas terkait, pengelola pasar, serta para pedagang untuk duduk bersama mencari solusi terbaik sehingga pasar Mama Papua benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi yang tertib, bersih, dan ramai dikunjungi warga Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Melalui pelaksanaan MPLS 2026, SMKS Kesehatan Anigo berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami budaya belajar yang positif, serta mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Pendidikan vokasi khususnya di bidang kesehatan menjadi peluang krusial dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan daerah. Untuk itu, SMK Kesehatan Anigo Nabire terus meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua sekaligus Kepala Sekolah SMK Kesehatan Anigo, Yosafat Nawipa, SPD, kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027 bagi siswa baru selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2026. Untuk menindaklanjuti hasil dari kegiatan MPLS tersebut, pihak sekolah telah melaksanakan pertemuan bersama para orang tua wali murid pada Jumat 17 Juli 2026 bertempat di Aula SMK Anigo Nabire. Menurutnya, SMK Kesehatan Anigo secara rutin menggelar pertemuan dengan orang tua wali siswa, terutama pada momen penting seperti penerimaan murid baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan terus melakukan sosialisasi program khusus.
4: Rapat orang tua ini SMK Kesehatan Anigo ini sebagai rutin untuk di mana siswa itu masuk kelas 1 atau kelas 10, sehingga kita hadirkan orang tua. Kita jelaskan pembiayaan, jelaskan untuk MPLS-nya kemarin seperti begini, tidak ada kekerasan, sudah akan kita buatkan seperti itu. Pembiayaannya begitu, nanti anaknya praktik sekolah di sini. Kita ada punya lab sendiri. Lab itu kita bisa bikin buat klinik, tapi pengawatannya, dokter, pembiayanya apa. Terus untuk suster-suster mau biaya ini yang. Sehingga kalau untuk sekolah sendiri, labnya sudah lengkap. Siswa itu memahami. Karena anak-anak di sini ini kan mereka keinginannya besar itu kan harus melihat. Sehingga kita fokus untuk kelas 10 itu. Kita kasih kenalkan dulu untuk dia punya labnya, alat-alatnya apa-apa semua. Masing-masing jurusan. Empat jurusan itu empat prodi. Prodi keperawatan medis, prodi keperawatan sosial, prodi keperawatan kebidanan, prodi keperawatan farmasi. Kita kasih jelaskan supaya orang tua bisa tahu bahwa untuk pemahaman-pemahaman di sekolah kami, bagaimana untuk ke depannya, prospek ke depan, bagaimana itu yang kita kasih jelaskan.
3: SMK Anigo Nabire memiliki harapan yang besar kepada pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan seperti penambahan ruang kelas, ruang laboratorium, serta penyelesaian pagar keliling sekolah. Pada kesempatan itu, ia pun berharap peserta didik untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, moral, dan kesehatan diri di era globalisasi saat ini, termasuk isu penyakit menular HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Tengah, terutama Kabupaten Nabire. Para siswa, khususnya orang asli Papua, juga diingatkan untuk menjaga integritas serta memiliki komitmen hingga nantinya kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke berita lainnya, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat gabungan melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi tersebut, 3 anggota KKB dilaporkan meninggal dunia setelah terjadi kontak

0: tembak dengan petugas. Selain itu, aparat juga mengamankan 3 pucuk senjata api berserta puluhan amunisi yang kini menjadi barang bukti penyidikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Sodila.
1: Operasi penegakan hukum dilakukan tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua Jumat pagi sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Timur di kawasan kilometer 4 Lokpon, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Operasi ini menyasar kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yamoe yang dipimpin Daftar Pencarian Orang atau DPO, Ronald Heluka. Saat proses penindakan berlangsung, aparat mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hasil operasi menunjukkan 3 anggota KKB meninggal dunia. Berdasarkan identifikasi petugas, ketiganya diketahui bernama Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang diduga menjadikan sebuah rumah di kawasan Lokpon sebagai lokasi aktivitas.
2: Telah terjadi kontak tembak pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 pada pukul 05.45 waktu Indonesia Timur antara Satgas Gabungan Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimobda Polda Papua dengan kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yaumie pimpinan Ronald Heluka. Ini saat melaksanakan operasi penegakan hukum di kawasan Lokpon kilometer 4 Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yaumie. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 amunisi kaliber 5.56, 2 kampak serta 2 bilah pisau, 1 unit HT, 1 buah peredam senjata, dan beberapa barang pribadi lainnya. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
1: Menurut aparat, kelompok tersebut diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata sejak tahun 2022, di antaranya penembakan aparat keamanan, pembunuhan warga, pembakaran fasilitas, hingga pembunuhan 7 penambang di Kabupaten Pegunungan Bintang pada Mei 2026. Dugaan keterlibatan itu kini menjadi bagian dari proses penyelidikan dan pengembangan perkara. Dari lokasi operasi, petugas mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, sebuah peredam senjata, alat komunikasi, 7 telepon genggam, senjata tajam, serta sejumlah barang bukti lainnya. Selain itu, 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM turut diamankan untuk dimintai keterangan. Penyidik juga masih mengembangkan pemeriksaan terhadap 4 orang lain yang sebelumnya telah diproses hukum karena diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Inspektur Jenderal Polisi Faisal Ramadhani menegaskan, seluruh tindakan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan dilaksanakan secara profesional, proporsional, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Adharma Sinaga mengatakan, penyidik masih menelusuri jaringan kelompok bersenjata, termasuk asal-usul persenjataan yang digunakan. Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan aparat serta ditujukan kepada masyarakat sipil. Hingga kini penyidik masih melanjutkan pemeriksaan balistik terhadap senjata api yang diamankan, serta mendalami seluruh barang bukti untuk mengungkap jaringan kelompok bersenjata tersebut secara menyeluruh.
0: Pendengar, berikut kami ajak untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum oleh Dinas Ketahanan Kabupaten Nabire yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 20 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp60.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam periodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000, sayur mayur perikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual. Sore ini diantaranya dalam rangka memperingati HUT ke-4 pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang dikemas sebagai pesta rakyat sekaligus penggerak ekonomi UMKM. Pasar Sayang Mama Papua yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Nabire dan berada tepat di depan Taman Gisi diharapkan dapat berfungsi semestinya. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah. Halo Elektrizen, Mace, Pace, Kakak Ade dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah daya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
1: Pengumuman dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan Lomba Tari Yosing Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosing Pancar.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire sore ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Ah ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Beberapa teman pendengar Bursa Jerman di Rondonana saat ini mantar kita pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini untuk Anda yang baru saja usah melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan ya tentunya, yang sedang dalam perjalanan pulang, untuk berhati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang masih melaksanakan aktivitas atau mungkin juga masih bekerja, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, dan juga yang masih melaksanakan aktivitas olahraga ya, berhubung cuaca untuk kota Nabire sore hari ini masih sangat cerah, tentunya yang masih olahraga semangat menikmati waktu olahraga Anda bersama keluarga atau juga mungkin bersama pasangan ya, atau mungkin sementara menikmati waktu mau berkumpul ya, biasanya sore hari selepas bekerja dari pagi, siang hingga sore ya, adalah waktu yang tepat untuk menikmati waktu bersama keluarga atau mungkin hanya sekedar bercengkrama ya, atau mungkin sekedar hanya mengobrol ya, saling bertanya aktivitas ya, di hari ini apa saja, seperti apa ya. Nah, tentunya semakin menikmati waktu kebersamaan Anda. Yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang sedang JJS ya, atau jalan-jalan sore. Nah, untuk bawa mandi orang sama anak-anak ya, atau mungkin juga sama keluarga atau mungkin sama kerabat ya. Nah, selamat menikmati waktu kebersamaan Anda di sore hari ini.

Ya, baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Labire yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya untuk Anda. Nah, menyapa juga yang mendengarkan dari daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir atau mungkin juga daerah kepulauan yang mendengarkan sambil melaksanakan berbagai aktivitas Anda atau mungkin juga yang sedang menikmati waktu santai ya tentunya. Dan untuk Anda pendengar pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, nah, kami memperhatikan nantinya kami sampaikan informasi cek fakta.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cek fakta yang pertama, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Informasi ucap fakta yang berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-bumper dari Dinas Pertanian setempat. Sekian informasi cek fakta.

Pendengar bersama 91 RRI Nambrehingga nanti pukul 17 lebih 45 menit kurang lebih waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan untuk menemani berbagai rangkaian aktivitas atau juga kesibukan yang Bapak Mama dorang atau mungkin Kakak dorang Om-om melakukan di sore hari ini ya, menjelang maghrib tentunya. Selamat sore untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI.co.id di Jakarta, sebanyak 17 sekolah nasional terintegrasi SNT yang tersebar di 17 kabupaten kota ditargetkan mulai beroperasi mulai tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikbudsman Abdul Muti. Lalu Kota Tidore Kepulauan, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Banyumas, Jepara, Kota Subu Salam, dan Kota Tarakan. Selain itu di Kabupaten Donggala, Bolang Mogondo, Minahasa Utara, Kupang, Buton Tengah, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur. Untuk penerimaan murid baru, Mendikbudsman mengatakan seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan inklusif, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi SNT melalui kanal resmi Kemendikbudsman, pemerintah daerah hingga dinas pendidikan setempat, dan masyarakat juga dapat melihat web resminya di laman snt.kemendikbudsman.go.id.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan SNT di total 37 lokasi dengan 17 lokasi menjadi prioritas operasional pertama pada tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muthib mengumumkan rencana ini dalam acara taklimat media di Kemendikbud pada hari Senin 20 Juli 2026.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen hadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Mendikdasmen Abdul Munti mengatakan sebanyak 500 SNT ditargetkan akan dibangun bertahap hingga 2029. Dan juga beberapa sekolah, ya, diantaranya akan menjadi sasaran dari SNT, dan juga hingga Juni 2025 baru sekitar 263 dari 7.228 kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik. Capaian baik itu terdiri dari akreditasi A dan literasi serta numerasi di atas 75. Atas dasar itu, kata Abdul Muti, pemerintah menghadirkan SNT. Menurutnya, SNT bukan sekedar pembangunan sekolah baru, melainkan upaya negara mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah. Mendikdasmen mengatakan SNT akan mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasinya bukan hanya jenjang dan infrastrukturnya saja, tetapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, hingga pengembangan talenta.

0: Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang pop hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya jelang tarikh masa maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan kepada Anda beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.
1: Nabire sore ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tambah penulis religi yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak pendengar kita dengarkan tarian masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming Pro 1 RRI Nabire di RRI Digital. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan menemani Anda pendengar petang hingga malam nanti pukul 24. Di hari ini Senin 20 Juli 2026. Kami sudahi beberapa lagu religi Islami berbagai penyanyi yang menambah suasana religius terutama kaum muslimin dan muslimat di Kota Nabire dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara pendengar, jam di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 18 lebih 24 menit. Cuaca Kota Nabire cerah ya, siang tadi sangat cerah dan panas. Beberapa hari terakhir memang sudah sangat jarang hujan ya. Hampir tidak lagi hujan. Halaman, jalan, juga beberapa tempat nampak mengering, berdebu. Ya, untuk menjadi perhatian agar selalu mengawasi, mengamati lingkungan. Ada lahan mungkin atau kebun ya, atau sesuatu hamparan rumput ya yang mengering, jangan dibakar ya, mengingat ini cuacanya sedang panas atau kemarau, dikhawatirkan dapat merembet apinya ya. Pendengar, nanti kami temani Anda musik dan informasi sampai pukul 19. Pukul 19, berita Gema Papua, skor Wil 1 Papua. Kemudian pukul 19.30, renungan atau mimbar agama Kristen Protestan yang akan dibawakan oleh Ibu Mariani, ya, SPDK. Pukul 20 musik dan informasi, kemudian pukul 21 warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan tembang-tembang hiburan hingga pukul 22 drama radio ya, disusul musik tradisional dan budaya, kemudian ruang rindu. Ya, sejumlah acara di petang hingga malam di hari ini. Sudah memasuki hari ke-20 ya pendengar. Tidak lama lagi bulan ke-7 ini akan kita sudahi. Apa yang Anda jadwalkan di awal bulan hingga hari ini dan seterusnya, semoga lancar ya, tidak ada persoalan. Tantangannya ya, mungkin masih tentang aktivitas di luar rumah ya. Mobilitas yang tinggi dihadapkan pada keadaan ya, fenomena alam yang sedang kemarau ya, jadi panas ya. Menemani Anda sejenak, kami sudah siapkan 1-2 lagu kita bersama nanti di beberapa informasi ya, untuk diketahui sesaat lagi.

0: Yuni Shara dengan lagunya berjudul Hati Selembut Salju ya. Sebelumnya ada Valiansah ya menyanyikan lagu dari Lola Drakel yang berjudul Kapan Kau Kembali. Ya, pendengar, pagi tadi pertandingan seru ya, ketat antara kesebelasan yang digadang-gadang menjadi salah satunya menjadi juara Piala Dunia tahun 2026 ini. Ya. Pertandingan yang begitu ketat hingga extra time atau perpanjangan, dua kali perpanjangan waktu. Iya, timnas Spanyol akhirnya unggul ya, 1-0 setelah mengalahkan Argentina, sang juara bertahan. Ya, di Stadion New Jersey, gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106 memberikan kemenangan untuk tim Spanyol. Lamine Yamal adalah salah satu pemain kunci Spanyol di Piala Dunia 2026. Dengan gelar ini, Lamine Yamal kini jadi remaja pertama yang juara Piala Dunia dan Piala Eropa sekaligus. Kendati tidak tampil penuh pada awal turnamen karena baru pulih dari cedera, peranan Yamal tetap besar untuk prestasi tim Spanyol. Ya. Begitu ya pendengar, pertandingan yang banyak pendukung dari kedua tim tersebut menyaksikan jalannya babak final FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Ya. Piala Dunia 2026 disebut akan jadi Piala Dunia FIFA yang terakhir bagi Messi dan Ronaldo. Situasi itu menjadi peluang bagi Lamine Yamal untuk bersinar bersama nama-nama lain seperti Kylian Mbappe, juga Erling Haaland. Ya. Ada informasi masih tentang Piala Dunia FIFA ya, tahun 2030 nanti di mana nih? Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Adele judulnya Someone Like You, seseorang seperti kamu. Ya, pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 baru saja berakhir ya. Tetapi persiapan menuju Piala Dunia FIFA edisi tahun 2030 sudah berjalan. FIFA memastikan 6 negara yang berhak tampil otomatis pada putaran final Piala Dunia 2030. Turnamen edisi 2030 akan menjadi penyelenggaraan yang berbeda dari Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Kompetisi itu digelar di 3 benua dengan 6 negara sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia FIFA. Maroko, Portugal, dan Spanyol akan menjadi tuan rumah utama Piala Dunia 2030 atau 4 tahun mendatang. Sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay mendapat kehormatan menjadi tuan rumah laga perayaan seabad Piala Dunia. Ya. Seluruh keputusan itu telah disahkan dalam Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember tahun 2024. FIFA juga telah menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun 2034. Maroko, Portugal, dan Spanyol dipastikan lolos otomatis sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Ketiga negara itu akan menggelar total 101 pertandingan sepanjang turnamen. Selain tiga tuan rumah utama tadi, Uruguay, Argentina, dan Paraguay juga memperoleh tiket otomatis ke putaran final. Ketiganya menjadi tuan rumah pertandingan perayaan 100 tahun Piala Dunia di Amerika Selatan. Ya. FIFA menjelaskan bahwa 6 negara itu lolos otomatis melalui alokasi kuota konfederasi masing-masing. Keputusan itu merupakan bagian dari hasil proses pencalonan yang telah disetujui Kongres FIFA. Bagaimana menurut Anda? Ya, mungkin beberapa nama senior pemain-pemain lama ya sudah pensiun gantung sepatu. Ya, eranya Kylian Mbappe ya, kemudian Haaland ya, dan Yamal, nama-nama tersebut yang masih muda ya, jadi berpotensi masih bisa main. Ya. Baik, pendengar, beberapa informasi ya yang dapat kami sampaikan masih tentang Piala Dunia karena auranya masih hangat ya. Kita duduk di mana atau ngobrol di mana, beberapa orang masih menyinggung ya tentang Piala Dunia FIFA 2026 yang berakhir tadi pagi waktu Indonesia ya. Baik, menemani Anda nanti kami putarkan beberapa tembang ya, kita nantikan pukul 19 ada berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harusnya, peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya, kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan. Kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum yang mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait. Karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU, sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina, dan Pertamina ini dari sisi dropping. Kalau SPBU dari sisi pengaturannya, nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu. Tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian. Karena trek yang antri ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6. Nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti di atas jam 9 kan lama, antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
2: Herman Bles Kadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
4: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
5: Jadi di kegiatan ini kita akan ada lontong bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan Yosim Pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
4: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bes mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
6: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang. Dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina. Argentina pasti menang.

0: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Numfor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnamasari, saat ditemui RRI, Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
1: Telur dia untuk sekarang ini Rp80.000. Karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
0: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
2: Orang-orang yang siaran mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelapa juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 juta doang. Soalnya tandanya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, dan DOC-nya belum masuk lagi.
0: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
3: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
4: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Waropen nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
5: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat 17 Juli 2026, saya atas nama pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Waropen menyatakan rapat paripurna 2 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 dalam rangka penyampaian materi pengantar LHP BPK, materi Raperda LHP APBD tahun anggaran 2025 dan materi Raperda atas perubahan Perda tentang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Waropen.

Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 20

0: 3 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
0: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen, pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
3: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmu Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Dengan kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
3: Sementara itu, pengelola panti asuhan Isinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
5: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
3: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Ribuan fans Argentina-Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Nyape menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim fans Tango Community Argentina Tina Arui, Aser Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriahkan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol dan Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya dukungan saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dan lewat kegiatan kumpul ini banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan lalu lintas juga.
6: Aser menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
7: Dengan Spanyol Serui, kami bekerja sama dari siang jam 1 kita kumpul di Lapis Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng di alun-alun sama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam menempatkan di alun-alun pada saat itu nanti jam 8.
6: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
8: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kilarnya mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
9: Ya, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada manfaatnya. Pasti ada nilai plus untuk mereka sendiri.
8: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh guru pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
10: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membentuk tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyono dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
9: Iya,
10: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
8: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik di tingkat nasional. Aisyah berharap kerja keras seluruh tim dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sekaligus mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi penyemangat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan digelar dalam waktu mendatang. Jessica Ardana melaporkan.
2: Berita terakhir, peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan dari Thomas Yamlean dari RRI Bovendigul.
11: Kehadiran buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
12: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Tinggi Mahasiswa Silubun UFM dalam penulisan buku Tiga Sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Agnes Tanah Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di
11: sementara itu, Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM selaku penulis mengatakan buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
13: Jadi saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
11: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, pendengar, demikian kita sudah dengarkan berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Ya, kami langsung mengajak Anda pendengar, terutama umat Kristiani, ada mimbar agama atau renungan dari Kristen Protestan akan dibawakan oleh Ibu Mariani Pinalot.

Mimbar Agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Penyuluh Agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Melalui siaran RRI Nabire, tema renungan pada saat ini berjudul Kasih sebagai Pengikat Utama dalam Keluarga, yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 14-15.

Sebelum kita mendengarkan uraian dari firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada di tempat ini, di gedung RRI Nabire, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga bagi para pendengar dimanapun mereka berada, Tuhan, memberkati mereka dengan mendengar siaran ini, Tuhan. Berkat-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan semua para pendengar RRI, Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu di saat ini, biarlah Tuhan memberkati kami semua sesuai takaran dan bejana-bejana yang kami sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Haleluya, amin.

Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun berada, yang diberkati Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Siraman rohani hari ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 14-15 berbunyi demikian: dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi, dan saudara-saudara yang pendengar radio RRI yang dikasihi oleh Tuhan, dari judul tema saat ini adalah kasih sebagai pengikat utama dalam keluarga. Kasih bukan sekedar rasa senang atau perasaan lembut sesaat, melainkan ikatan yang kokoh, hidup, dan yang menyatukan seluruh anggota keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti yang diajarkan dalam Kolose 3 ayat 14, keluarga adalah gambaran hubungan kasih antara Allah dan manusia. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus akan membuat keterikatan secara rohani. Karena kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan, melengkapi. Pendengar, bahwa kasih dalam saat-saat ini sedang teruji. Dalam masa sekarang, kasih sedang teruji karena mulai dalam masa-masa ini, keluarga tanpa kasih akan banyak cekcok berantakan, baik suami istri, anak dan orang tua, keluarga dan tetangga, dan kita tempat kita bekerja. Kasih memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki kasih. Karena kasihlah yang memberikan damai sejahtera serta kekuatan untuk menghadapi gelombang kehidupan. Bapak Ibu pendengar semua, bahwa kasih adalah pengikat dalam kehidupan kita. Dalam persoalan rintangan yang kita hadapi, kalau kita memakai secara emosi, suami istri akan berantakan, akan tercerai-berai, anak dan orang tua akan mempunyai persoalan dan banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita memakai, mengenakan, menjadi pakaian tentang kasih itu, maka di situ segala persoalan, gelombang kehidupan kita bisa hadapi dengan kata kasih. Kasih mudah diucapkan, tetapi kita melaksanakan membutuhkan pengorbanan hati, jiwa kita. Karena kalau kita mengikuti emosi, kasih itu, apalagi kita di tanah Papua ini, emosi kita, segala sesuatu akan diselesaikan dengan emosi. Tetapi kalau kita belajar memakai kata kasih, mengenakan menjadi seperti pakaian dalam hidup kita, kasih akan menutupi segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pendengar radio RRI, kekuatan dalam keluarga tadi yang dikatakan adalah kasih, memberikan damai kepada kita. Mengapa kasih sebagai pengikat utama dalam keluarga? Suatu pertanyaan yang kita harus jawab dan kita harus rasakan, bahwa kasih, mengapa kasih kita harus jadi pengikat dalam keluarga? Karena Yesus Kristus adalah kasih yang telah datang sebagai pribadi yang mempersatukan. Yesus mati di kayu salib untuk mempersatukan kita dari dosa, dari kehidupan manusia, dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Tuhan mempersatukan dengan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mempersatukan. Itulah alasan kita harus juga, manusia harus mengasihi sesama, keluarga, dan dalam kehidupan kita berjemaat, bermasyarakat, dan dalam pekerjaan kita. Kasih itu seperti seorang yang mengenakan pakaian. Jadi, kenakanlah kasih itu dalam hidup kita. Tanpa kasih, kita akan tercerai-berai saat badai kehidupan datang. Nah, tadi dari atas saya katakan bahwa kasih itu menyatukan kita. Dalam persoalan, apalagi kita menghadapi dunia zaman sekarang, banyak suami istri bertengkar, banyak suami istri mempunyai persoalan. Tetapi, dengan kasih, jika dalam satu pasangan itu ada satu yang mempunyai kasih, membuktikan, mengenakan, maka akan menjadi kasih itu nyata dalam keluarganya. Dan kasih diaplikasikan bagi anak, maka anak juga akan tunduk pada orang tua, anak juga akan mengasihi orang tua. Seorang yang mengenakan pakaian itu seperti kasih juga kita mengenakan di dalam tubuh kita. Bukan hanya waktu yang sesaat, tetapi setiap saat kita kenakan kasih itu. Tanpa kasih kita akan tercerai berai,
Dan kasih adalah tali yang menjaga, mempersatukan kita untuk tetap utuh. Dalam keluarga tanpa kasih, kita akan cekcok, kita akan bertengkar. Dan panasnya keluarga tanpa kasih, kita akan berantakan. Tetapi kasih adalah tali yang mengikat untuk persatuan, untuk mengkokohkan sebuah keluarga dan tali persaudaraan. Dan juga dalam kerukunan kita beragama, bersosialisasi, itu adalah kasih yang menjadi pengikat. Tetap dari firman ini mengingatkan bahwa kita tetap memakai kasih di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 15, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu agar menjadi wasit dan mengontrol emosi dalam keputusan dan respon kita dalam menghadapi konflik atau masalah, baik dalam hubungan suami istri, anak terhadap orang tua, baik terhadap rekan kerja, terhadap kita berjemaat, baik untuk sesama kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar radio yang diberkati Tuhan, jadi dari akhir firman Tuhan ini mengajak untuk selalu bersyukur. Jangan biarkan amarah, kekecewaan, atau hal luka batin, sakit hati menguasai hatimu dan seisi rumahmu. Seringlah mengucap syukur dan jadikan rumah menjadi tempat yang penuh berkat. Semakin kuat kasih yang hidup di dalamnya, maka semakin kokoh pula keluarga dalam menghadapi segala badai kehidupan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati semua para pendengar RRI.

Mari kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Pujian, hormat, kemuliaan kepada-Mu Tuhan kami naikkan. Atas kasih dan belas kasihan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan hidup. Kalau kami memakai kehidupan kami secara pribadi, kami banyak menghadapi segala persoalan. Tetapi kalau kami memakai konteks Tuhan adalah kasih sebagai pengikat dalam keluarga, berarti kami sedang menjalankan misi dari Tuhan. Tuhan, berkati semua para pendengar hari ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, memberkati kehidupan mereka. Taruh kasih di dalam kehidupan mereka. Tali pengikat di dalam kehidupan mereka. Agar mereka juga mengasihi satu sama lain. Mengasihi suami istri, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarganya, Tuhan. Karena dengan kasih itu, damai sejahtera akan berada dalam kehidupan kami, Tuhan. Memberkati semua para pendengar yang dalam persoalan kehidupan, baik persoalan dalam keluarganya, persoalan secara pribadi, persoalan dalam yang dihadapi saat ini, Tuhan, tolong datang dengan kasih-Mu, memberi hikmat untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi, Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu ada di mana-mana, baik siapapun yang mendengarkan doa ini dan firman ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa buat Kota Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Nabire, Papua Tengah. Tuhan memberkati mulai dari pimpinan gubernur sampai pada pimpinan-pimpinan terbawah. Tuhan memberkati, beri mereka taruh hati kasih di dalam kehidupan mereka, agar mereka menjadi pemimpin yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam pelayanan tugas mereka dalam kepemerintahan ini, Tuhan. Karena kami tahu hanya kasih dan doa yang mengubah setiap hati manusia dan para pemimpin-pemimpin teratas ini, Tuhan. Berkati juga kantor RRI Nabire, Tuhan, yang menjadi saluran berkat penyiaran siraman rohani ini, Tuhan. Memberkati mulai dari pimpinan sampai pada kru-kru di bawahnya, Tuhan. Memberkati mereka, semua pegawai yang ada di RRI ini, Tuhan memberkati. Tanpa terkecuali, Tuhan berkati. Keluarga mereka juga diberkati. Karena mereka lah di sini dikumandangkan suara-Mu. Dari berkat inilah Tuhan memberkati pula kehidupan semua pegawai di kantor RRI Nabire. Juga Kementerian Agama sebagai penyalur siraman rohani dari Kementerian Agama. Tuhan memberkati kami, memberkati semua pegawai penyuluh agama Kristen dan juga pemimpin Kementerian Agama. Dan kami bersyukur Tuhan di saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akhiri dengan doa. Dan kiranya damai sejahtera memberkati kami semua dari hari ini sampai untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Ya, pendengar, mimbar agama Kristen Protestan dibawakan oleh Ibu Mariani Pinalot, SPDK, dengan judul Kasih sebagai Pengikat Utama dalam Keluarga. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama tadi, ya, terutama umat Kristiani, dapat menjadi informasi sekaligus inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin malam pukul 7:30, sedangkan Senin pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, berupa siraman rohani. Ya. Kami temani Anda pendengar sejenak bersama Pro 1 RRI Nabire. Ada beberapa lagu akan kami putarkan, lagu-lagu rohani dari sejumlah penyanyi, ya, ada Mita dan kawan-kawan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani dari Grey Sister dan beberapa penyanyi lainnya. Mengantar kita pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya. Selamat malam, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik. Semoga dalam keadaan sehat, ya. Yang sedang sakit dan dirawat, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Lalu lintas di Jalan Merdeka, ya, ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya, untuk yang berlalu lintas, berkendara, utamakan keselamatan, tidak perlu buru-buru, ya. Kadang-kadang ada yang tidak tahu entah kenapa balap, ya. Padahal tidak ada keperluan yang mendesak, ya. Hanya ingin balap, tapi tempatnya bukan di jalan, ya. Karena bisa menyebabkan atau berpotensi kecelakaan. Yang di rumah sedang menikmati hidangan makan malam, selamat makan malam. Juga yang sedang bertugas, bekerja, selamat berkarya. Kembali pendengar di musik dan informasi, kami temani Anda dengan sejumlah informasi, juga lagu, ya. Nanti sampai pukul 21. Ada informasi-informasi menarik yang perlu diketahui, tapi kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, satu tembang dari Janet Jackson, judulnya Call On Me. Sebelumnya ada Hello, Benci Tapi Rindu. Ya, pendengar, sejumlah wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau, bahkan kemaraunya sudah menyebabkan kekeringan yang meluas, ya. Misalnya di Purbalingga, Jawa Tengah, ada 10 desa di 6 kecamatan yang mengalami kekeringan, sehingga sejumlah warga mulai membutuhkan bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Revon Hapridiat, ya, mengatakan 6 kecamatan yang terdampak meliputi Karangreja, Karanganyar, Pengandegan, ya, Kejobong, Kemangkon, dan Rembang. Jumlah desa terdampak masih berpotensi bertambah seiring musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Ya, penurunan debit sejumlah mata air menyebabkan pasokan air bersih di beberapa wilayah di Purbalingga mulai berkurang. Selain dipengaruhi musim kemarau, distribusi air bersih juga masih terkendala kerusakan jaringan akibat banjir bandang dan tanah longsor pada bulan Januari. Ya, BPBD masih menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Serang dan Desa Kutabawa karena jaringan air di kedua desa itu belum sepenuhnya pulih. BPBD bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Perwira Purbalingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Ya, jadi kita di Nabire juga, ya, pendengar, sejumlah warga sudah mulai menanyakan mobil tangki, ya, untuk membeli air karena debit air di sumur mungkin sudah habis. Kemudian keperluan, ya, lain-lain yang mendesak harus segera dipenuhi karena MCK, ya, mandi cuci dan lain-lain. Ya, nanti kami cari informasi lain tentang fenomena alam ini, ya, pendengar, dari BMKG sesaat lagi.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris, ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, siapa yang pernah jalan-jalan kena hujan? Lagu yang dinyanyikan bercerita tentang jalan kenangan ya, ketika itu bersama kekasih disertai dengan hujan yang rintik. Ya, lagu legendaris sepanjang jalan kenangan yang dipopulerkan oleh penyanyi Teti Kadi, rilis tahun 1967. Karya Arianto. Ya, lagu ini menjadi salah satu karya monumental yang sangat populer hingga saat ini. Kenapa begitu populer? Karena banyak yang mengcover ya, termasuk yang baru saja kita dengarkan tadi. Ya, mendengar masih tentang kemarau. Menurut BMKG, seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat saat ini memasuki musim kemarau. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Barat pada Juli ini, sebanyak 98% dari total 41 zona musim terpantau berada dalam fase kering. Ya. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Edi Wibowo. Ya, dirinya memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus bulan depan hingga September ya, dengan karakteristik cuaca lebih kering dari rata-rata klimatologisnya. Hal ini dipicu perkiraan curah hujan berkategori rendah atau di bawah normal. Ya, Agustus diperkirakan menjadi puncak kemaraunya. Musim kemarau tahun ini juga dibarengi fenomena El Nino. Berdasarkan analisis BMKG, peluang terjadinya El Nino kategori lemah mencapai 100%, moderat atau menengah itu 98%, dan yang kuat 60%. Ya, sehingga untuk durasi musim kemarau tahun ini di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat itu diprediksi lebih panjang dengan sifat hujan di bawah normal. Tadi Bogor hujan tapi tidak deras ya. Menghadapi kondisi ini, BMKG menghimbau masyarakat bijak dan menghemat menggunakan air bersih. Ya. Jadi ada upaya disarankan agar percepatan pembangunan jaringan air bersih, juga pemilihan varietas tanaman tahan kekeringan ya, optimalisasi pengisian waduk dan perbaikan irigasi. Untuk sektor kehutanan harus dilakukan antisipasi dan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, bagaimana menurut Anda? Jangan-jangan kita juga sampai Agustus atau September ya, pendengar. Ya, jadi harus diantisipasi. Mungkin Anda mulai berpikir ya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan air di rumah. Patungan dengan tetangga atau teman ya. Kalau membeli air biasanya satu tangki atau pakai tampungan itu ya, profil itu, tandon. Ya, ada satu informasi lagi pendengar, akan kami sampaikan sesaat lagi.

0: Ya, satu lagu Hela Malia Putri membuatmu cinta padaku. Lagu yang dipopulerkan band Asbak. Ya. Hari ini tanggal 20 Juli, hari ke-201 tahun 2026. Yang berulang tahun hari ini, selamat berulang tahun ya, sehat selalu. Salah satu nama yang ulang tahun hari ini adalah Vena Melinda. Ada yang kenal? Vena Melinda merupakan salah satu aktris dan politisi di Indonesia. Kelahiran 1972. Ya. Tanggal 20 Juli, pendengar, diperingati juga sebagai Hari Catur Internasional. Ada yang suka main catur? Ya. Peringatan Hari Catur Internasional sebagai perayaan permainan catur yang mendunia. Momentum itu juga memperkenalkan sejarah serta perkembangan permainan kepada masyarakat. Tanggal 20 Juli dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional, yaitu tanggal 20 Juli tahun 1924. Organisasi ini mengatur kompetisi internasional sekaligus mempromosikan olahraga catur ke berbagai negara. Asal-usul permainan catur hingga kini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Tetapi banyak teori menyebut catur berasal dari permainan caturanga ya, di India. Permainan ini kemudian menyebar melalui Persia, menuju dunia Arab hingga Eropa. Aturan permainannya terus berkembang hingga melahirkan catur yang modern seperti sekarang. Perkembangan catur modern juga dipengaruhi juara dunia pertama Wilhelm Steinitz. Ya. Dia memperkenalkan strategi posisional yang mengubah cara pemain memahami permainan catur. Saat ini catur tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga olahraga yang mengasah kemampuan berpikir. Hari Catur Internasional biasanya dirayakan melalui turnamen maupun kegiatan pembelajaran strategi. Kemudian tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Lompat Sedunia. Ada yang suka lompat-lompat? Ya. Peringatan ini mengajak masyarakat agar bisa melompat bersama sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim. Gagasan itu dicetuskan seniman asal Jerman bernama Thorsten Lossmann pada tahun 2006. Aksi melompat dipilih sebagai kampanye kreatif untuk menarik perhatian terhadap isu lingkungan. Gerakan melompat sempat menarik perhatian masyarakat dari berbagai negara. Para peserta diajak melompat secara bersama pada waktu yang telah ditentukan. Klaim bahwa lompatan manusia dapat mengubah orbit bumi tidaklah terbukti secara ilmiah. Meski demikian, peringatan itu tetap membawa pesan penting mengenai perubahan iklim. Hari Lompat Sedunia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kampanye itu mengingatkan pentingnya menjaga bumi melalui berbagai tindakan yang nyata. Bumi kita sedang panas, ya pendengar. Kalau dipikir-pikir dulu tidak seperti ini ya. Tetapi global warming sudah menyebabkan perubahan iklim di banyak negara. Kemudian tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Eksplorasi Ruang Angkasa. Ya. Momentum ini mengenang keberhasilan misi Apollo 11 mendarat di bulan. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA meluncurkan Apollo 11 pada 16 Juli tahun 1969. Misi ini membawa Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Setelah beberapa hari perjalanan, modul Eagle memisahkan diri dari modul komando. Neil Armstrong dan Aldrin ya kemudian mendarat di permukaan bulan pada 20 Juli tahun 1969. Ya, Neil Armstrong dinyatakan sebagai manusia pertama yang berjalan di permukaan bulan. Dia mengucapkan kalimat ikonik yang dikenang sepanjang sejarah eksplorasi antariksa. Keberhasilan Apollo 11 ini menunjukkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat itu. Misi tersebut juga membuka peluang penelitian dan penjelajahan antariksa berikutnya. Ya, sudah sampai ke Mars ya. Kalau tidak salah ada salah satu negara yang sudah mengirimkan robot ya. Pesawat yang didesain khusus bisa sampai ke Mars. Tapi sudah sampai mana ya perkembangannya pendengar. Kemudian tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai hari bulan. Ya, nanti lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kami ajak Anda pendengar, ada banyak informasi atau berita nanti disiarkan Pro3 pada pukul 21, sesaat lagi.
1: Nabire malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan,
4: Bang Gusko. Iya, sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Ya.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B50 ke B50, nanti akan terus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50, yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
2: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
2: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
3: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
4: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
3: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
6: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
7: Proses ini tidak bisa berjalan.

0: lingkungan dan bekerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
4: Ada semua di data-datanya ada.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
4: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
3: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
5: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
6: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. ada 91, ya ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
7: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
8: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
9: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
8: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
10: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
11: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
10: Melalui kesempatan yang sama, gelandang timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
12: Yeah, of course we know a lot about the
11: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
12: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
10: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri. Ya. Berbagai informasi atau berita tadi menjadi referensi kita semua, ya. Salah satunya tentang bahan bakar minyak B50, ya, yang sudah mulai dimanfaatkan, ya, untuk transportasi atau kendaraan di Indonesia. Ya, pemerintah akan mempercepat pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol sebagai langkah lanjutan, terutama setelah Indonesia berhasil menerapkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mengejar India dan Brazil dalam pemanfaatan etanol sebagai campuran bensin. Hal itu disampaikan Presiden ketika memimpin panen raya serentak di seluruh Indonesia bersama TNI di Malang, Jawa Timur hari Jumat yang lalu. Ya, sumber bahan baku bioetanol ini bisa berasal dari tetes tebu, ya, atau molase, sorghum, dari singkong, aren, jagung, dan lainnya. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 21 lebih 35 menit, ya, masih bersama kami, saya Hari, ada rekan-rekan di teknik Erika dan kawan-kawan. Ya, pendengar, kembali kami temani Anda, sudah kami siapkan, ya, beberapa tembang. Kali ini kami pilihkan dari tembang pop daerah. Nanti sampai pukul 22 drama radio, kemudian musik dan informasi, musik tradisional dan budaya, disusul Ruang Rindu.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, beberapa lagu pop daerah berbagai penyanyi. Kami ajak Anda pendengar kita dengarkan berikut ini kisah drama radio berjudul Izin 0 Rupiah, produksi RRI Ranai.

0: Ya, berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja?
0: Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses.
1: Gratis?
0: Itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam, kenapa nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Ya, drama radio berjudul Izin 0 Rupiah, produksi RRI Ranai. Drama radio lainnya dengan kisah menarik dapat Anda dengarkan setiap malam ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di musik tradisional dan budaya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya, untuk malam ini saya Hari dan teman-teman di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Selamat malam, selamat mengikuti. Kami mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam via telepon 0984222074 atau 0813-5494-419. Ya, mungkin Amo ini. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat bertugas hari yang ganteng.
0: Amo bikin apa?
1: Coba. Saya pikir tidak ada Amo soal.
0: Amo. Kamu lagi apa?
1: Lagunya tuh Nyawa Wing.
0: Nyawa Wing, oke.
1: Iya.
0: Hajar.
1: Aku lagi. Iya. Am salam dulu. Am salam buat Mama Baru, Arema, Ali Arema, Ire, Senja. Salam lagi buat Cinta Sumrawe, Cinta Torido, Semua. Selamat malam.

0: Yeah.
1: Selamat malam,
0: Pak Kenita. Ya, terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat
0: bertugas. Kembali. Selamat. Ya, kembali kasih. Itu namanya monolog. Monolog kamu itu kita enggak ngobrol kamu. Di belakangnya silakan. Halo. Malam. Halo.
2: Malam, Mas Ari.
0: Bapak dimarah.
2: Ya.
0: Posisi?
2: Posisi kita balik ini, tanggal 14 di
0: Indonesia. Oh. Iya, 14 ya. Anak sehat-sehat ya?
2: Sehat.
0: Sehat apa? Cucu ya?
2: Iya,
0: cucu.
2: Nanti September buat diantar mamanya sendiri.
0: Oh, iya. Oke, Bapak silakan.
2: Baik, menyapa Mama Indesi tadi, Amo. Shalom, selamat berapa saja.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, yeah, biar Amo lupa saya, tapi saya masih ingat.
0: Iya. Yeah.
2: Salam terbaik aja untuk Amo dan keluarga besar yang ada di Nabi. Kemudian ini, Pemberawir, kah?
0: Iya.
2: Yeah. Di Jalan Merdeka.
0: Jalan Pemuda.
2: Oh, Jalan Pemuda. Selamat malam, Ibu Mama Bagus, keluarga besar yang ada di Nabire.
0: Yeah.
2: Selamat malam aja, selamat berapa saja, salam kompak juga kita. Saya ikutan dengan Amo punya request lagu tadi.
0: Oh, ikutan saja. Yeah, Isai Miosi.
2: Iya. Baik, itu aja, Mas Ari.
0: Iya. Yeah. Terima kasih. Malam Bapak, sehat-sehat selalu. Putra Kamoro di Timika. Baru kembali dari Solo, enggak salah ya. Halo. Malam.
3: Ya, halo.
0: Ya.
3: Oh, yo. Lakari, selamat malam.
0: Malam, Putra Mano, Amakane. Eh.
3: Benar, ini
0: Koya Wane.
3: Iya, Koya Wane. Iya, ini dengan Madire Barat
0: Putra Mano. Oke, silakan.
3: Ya. Nah, pertama-tama Mama Bagus. Selamat malam. Mama Suwo, selamat malam juga. Senja, Made Arema, Bun Akudiomi, Paman Jopeni, kemudian Abang Junaidi di Ambong. Selamat malam. Kemudian di Topo, Mama Ayu, Mama Mukiri. Terus turun lagi dalam Pemuda Mama Rumrawel, Mama Novel, Amu Windesi, pokoknya semuanya selamat malam dan selamat berapa saja.
0: Oke.
3: Okay. Nah, Ari, pulang hati-hati.
0: Pulang hati-hati ya.
3: Iya, selamat malam dan selamat bertugas. Oke, okay, kembali.
0: Lagu?
3: Oh iya, betul, sorry. Satu kapal pelabuhan.
0: Satu kapal pelabuhan. Sionona kena nangis.
3: Itu sudah betul hari. Oke. Terima kasih Kak Ari.
0: Ya, kembali kasih.
3: Iya.
0: Lagunya Black Brothers. Lagu lama sekali itu, saya baru ingat ya. Ya, sudah dua lagu di belakangnya. Ada lagi? Acara musik tradisional dan budaya setiap hari. Siang ada, malam ada, ya. Kemudian nanti jelang pukul 12 ada acara Ruang Rindu. Ya, lagu-lagu lawas. Yang dari luar daerah silakan bisa melalui handphone ya. Di nomor 08

Iya, Senja, silakan. Kenapa? Kalau nelpon, nelpon aja, jangan ditutup. Ya, sambil dengar lagu ya, lagunya Issei Miyoshi, apa namanya? Judulnya Ne wa Wing, Oh Kekasihku, kurang lebih kalau diartikan ya. Lagu dari Serui. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Iya, baru bangun mungkin ya. Mandi dulu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, suara dari Trio Ambisi, juga Mita Talahatu ya. Ada Black Brothers dan lagu dari Isai Miyoshi. Ya, kita lanjut pendengar musik tradisional dan budaya via telepon 0984220074. Selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Ya, silakan.
1: Paling dia bilang ama jam bagaja. Yeah. Aduh, ya. Hari kau putar lagu sahur serui.
0: Salam dulu untuk putra Kamoro.
1: Selamat malam, selamat bertugas hari yang ganteng.
0: Putra Kamoro.
1: Ya, putra Kamoro, selamat malam. Hari mbak dengar putra putri Kamoro putuara ya. Ya. Tapi Bapak Ambon dengan Mama Alfa belum masuk. Kan tidur kata.
0: Yang masuk saja.
1: Iya, yang masuk saja. Kakak ini awek itu yang di Kali Senen. Kali masuk. Iya, Jenja. Tadi masuk tuh. Oh, tadi amo telepon dia
0: Jenja. Suaranya hilang.
1: Itu lagi iya dalam dagbak yang di Riri Dora. Selamat malam, lagi bertugas.
0: Iya
1: aku dalam bak itu yang di toko semas lagi. Kalau iya laminya itu tahu serui. Tahu serui
0: apa itu
1: lagu toh?
0: Lagu apa?
1: Tahu serui.
0: Sau
1: serui.
0: Sau serui?
1: Iya.
0: Ada kah?
1: Ada tuh, manca minta kalian putar.
0: Sau serui?
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Amo salam baksab Bapak Sofia di Smoke. Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Eden, Kakak Suste.
0: Iya.
1: Selamat malam saja.
0: Okay.
1: Mama bertanya di rumah dengan adik-adik. Ya, Mama bagus. Dia bilang, dia belum sadar di hari ke rumah. Baru pulang.
0: Betul.
1: Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih ya.
0: Amin. Kamu jam begadang, nanti kurang darah. Di belakangnya silakan. Ya, halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam. Ayu.
2: Bang Sawa, Bang Sawa.
0: Afgan.
2: Afgan ini rosa.
0: Kayaknya enggak jadi deh.
2: Enggak jadi.
0: Gimana kabarnya? Ayu.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Iya. Sama.
2: Baik-baik juga toh?
0: Baik-baik juga nih.
2: Baik-baik juga. Di sana cuaca gimana nih? Di
0: cuaca sing hujan.
2: Sama sing hujan tapi angin paling kuat deh setiap hari.
0: Angin.
2: Terasa mohon.
0: Subuh-subuh baru angin di sini.
2: Kak, atau nih dari pagi sampai sore sampai malam ini aduh boleh ulang lagi. Ya, kita mau request lagu dari lagu Maluku, bisa kah?
0: Bisa.
2: Ini lagu dari Maluku Tengah, tapi dari kecamatan Pulau Haruku.
0: Haruku.
2: Yang menyanyi Ongen Tuahena.
0: Ongen?
2: Ongen Tuahena akan punya judul lagu Lewai Hehe Rasa.
0: Ongen
2: Tuahena.
0: Saya lihat dulu ya, Ongen Tuahena.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, Ongen Tuahena ini orang Haruku.
2: Orang Haruku tepat di negeri Hatuhaha, negeri Pelau. Itu dong pembahasan, tapi itu menceritakan tentang antara laki-laki yang disakiti, dia membaca dari orang ketiga toh. Tapi dia memaafkan, dia punya kasih, dan dia pergi dan dia perselingkuhan sudah.
0: Kayak saya sudah nih.
2: Iya, jadi begitu kan mau cerita kan sakit hati tapi mau bikin bagaimana toh?
0: Iya.
2: Dia selingkuhan, dia pun cewek tapi dia selingkuhan tapi dia tak memaafkan dan karena terlalu cinta.
0: Judulnya apa?
2: Lewai Hehe Rasa.
0: Lewai Hehe Rasa.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kan?
0: Ada.
2: Oke, lagu itu kan paling viral deh. Para musik piala dunia ini kan paling viral.
0: Paling viral ya.
2: Iya, dan juga dia kan patung pulang nih. Tuhan kata rasa-rasa sedih deh kata.
0: Jagoan kalah kah?
2: Jagoan kalah, Spanyol kasih kalah, tapi Spanyol kasih kalah Argentina. Bagaimana aku ratulisin para Spanyol toh, para pendengar Spanyol kan semangat. Yeah.
0: Gantian toh.
2: Gantian iyo, gantian tuh yang muda-muda yang lari kayak panah-panah. Orang di sini bilang lari kayak panah-panah wayang. Tambus-tambus tuh. Sudah mungkin bagaimana tuh. Ya sudah ketemu di Piala Dunia 2030 di Portugal, Spanyol, dan Maroko.
0: Iya.
2: Ya sudah, minta salam, berdoa semuanya dapat dengar cuy. Di Pulau Satu Sorong. Pesan utama satu lagi pokoknya dirangkul salamnya mudah-mudahan selalu sehat buat semuanya. Tetap semangat tentunya untuk kafur abang lagi selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat dan biasa dalam Tuhan yang Maha Esa. Begitu cuy, terima kasih Dangke, selamat malam.
0: Ya, Dangke banyak. Ayu di Masohi, Masohi Maluku Tengah. Lagunya Lawai Hehe Rasa, Ongen Tuahena. Oh gitu ya. Iya. Senja pegang pintu, pegang pintu, pegang kunci. Halo.
3: Iya, halo Bari.
0: Ya, silakan.
3: Tadi hilang ya kak suaranya.
0: Hilang.
3: Ya,
0: betul. Iya. Ini mau hilang lagi. Senja. Halo.
3: Oh iya, halo Pari. Iya.
0: Cepat, mau habis nih waktunya.
3: Ada kakak yang judulnya Sajuju.
0: Sajuju ada.
3: Oh iya. Itu aja Pari.
0: Untuk siapa?
3: Buat semua juga yang berselamat ya Mbak Ayu. Kemarin Mbak Ayu.
0: Iya.
3: Mbak Ayu di Masoi. Sampai selalu.
0: Oke.
3: Oke Kak Ari.
0: Iya.
3: Oh ini tadi Amu saya lupa sang senja
0: Amu,
3: tuh
0: ya.
3: Mengingatkan senja kau masuk deh katanya. Iya. Selalu Amu.
0: Iya.
3: Iya pulang sehat Arya.
0: Belum pulang.
3: Oh iya. Parah Kak. Oh iya ruang rindu insya Allah senja masuk.
0: Oke.
3: Oke Ari. Iya. Ditunggu Ari saya juga terima kasih.
0: Kembali kasih. Senja di SP1. Kalau orang bilang senja di Kaimana, SP1 juga ada di sini. Ya. Oke, kita jeda dulu ya. Kita sudahi karena waktunya habis. Nanti ruang rindu ada. Ya. 3 lagu kami putarkan. Selamat mendengarkan.

Ya, lagu Sajojo tadi ya, mengakhiri kebersamaan kita pendengar di musik tradisional dan budaya. Kami yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Ya, dengan harapan kembali bersama di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat berapa saja dan sampai jumpa. Pukul 23 lebih 2 menit, malam semakin larut. Ya, tidak terasa hari ini sudah hampir habis. Dan beranjak ke waktu atau hari berikutnya, yaitu Selasa. Ya, kami ajak Anda pendengar bersama di acara Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar, kita bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya. Masih bersama saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Ya, ucapkan selamat malam, selamat mengikuti. Yang sudah bergabung, belum ya. Yang mau bergabung, kirim lagu, kirim salam untuk Damar Wulan dan Mukiban ya. Di Wonorejo lagi ngopi bareng, ngobar, oh gitu. Ya, Senja kayaknya yang buka pintu nih. Halo.
1: Ya, selamat malam Kak Ari.
0: Malam.
1: Tadi penutup, sekarang pembuka Kak Ari ya. Ya. Langsung aja Arya, Senja minta lagu dari Irei, kalau nggak salah Kak, Rindang Tak Berbuah.
0: Hah? Apa?
1: Rindang Tak Berbuah.
0: Rindang Tak Berbuah. Oke.
1: Banyak kan daun dari.
0: Betul.
1: Minta dipangkas kok Ari. Iya, Kak Ari, salamnya buat semua pemerhati RRI Nusire yang malam ini belum tidur ya, tentunya yang lagi begadang. Asal jangan tiap hari begadangnya.
0: Siapa?
1: Kalau begadang meramaikan RRI boleh sih ya, begitu tidur.
0: Betul.
1: Oke Kak Ari, Ari sehat selalu, banyak umur, banyak rezeki.
0: Judulnya tadi apa?
1: Pulang hati-hati di jalan. Iya Kak Ari.
0: Judulnya kira
1: Rindang Tak Berbuah.
0: Oh, rindang. Oke.
1: Okay. Iya, rindang tak berbuah Kak Ari. Oke Kak, makasih.
0: Iya.
1: Ini ditunggu RRI Jaya di Udara selamanya. Makasih.
0: Jaya di Udara. Deng deng deng deng deng deng. Di belakangnya halo. Malam.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, di sana jam berapa?
2: Ya, dan Ayu di Maluku Tengah, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Iya. Jam berapa di sana? Beda 1 jam ya?
2: 11.05 waktu Indonesia bagian.
0: Oh, kita sama ya waktu Indonesia.
2: Sama dong, Nabi Rena, mereka mungkin kayak Kupang kali ya, agak beda sedikit kayak
0: Kupang,
2: apa
0: Makassar,
2: namanya ND
0: Manado.
2: Gitu, agak beda sedikit ya, agak ke tengah gitu.
0: Betul.
2: Ya, kita kalau kita mah sama. Gitu. Mari saya pengendarkan lagu dari siapa ya?
0: Siapa?
2: Pergilah Kasih dari Krisye.
0: Pergilah kasih, kejarlah,
2: kejarlah keinginanmu.
0: Selagi ada waktu. Iya, ada sih lagi.
2: Jadi kalau ada apa pengen besok tuh kejarlah ya, jangan sampai patah dengan jalan.
0: Betul.
2: Oke, lagunya buat sebenarnya saya sudah lama juga gak lupa nih ya. Saya ingat itu Mama Ayu, Mama siapa lagi ya.
0: Iya, udah lama tuh gak gabung tuh Mama ya, Ayu, Mama Ina.
2: Oh, mudah-mudahan beliau berdua ini sehat ya. Salam dari Maluku Tengah. Untuk yang baru bergabung juga nanti, selamat malam semuanya buat pria Jakarta mungkin lagi mendengarkan. Atau saya manggil juga Pak Widi ada di Tokyo. Salam Kak Ayu, mungkin juga bisa bergabung di RRI Nadire.
0: Tokyo ya?
2: Mungkin Pak Widi di Tokyo. Pak Widi mungkin belum pernah bergabung di... Iya, mungkin
0: Widi
2: belum pernah bergabung di...
0: Pro 3.
2: Enggak, di Tokyo, Jepang.
0: Kirain ini teman saya yang di Pro 3.
2: Pro 3 ya? Siapa sih? Widi? Oh, bukan yang di Pro 3, ini yang di Nabire juga sih. Kita sering kemana-mana juga. Tapi mungkin di Nabire belum mampir kali dia ya.
0: Oh, gitu.
2: Orang Bali di Makassar tapi tinggalnya di Tokyo.
0: Oh gitu, iya ya.
2: Iya ya, karena memang beliau kan fans RRI di Makassar tapi memang dia kerja di Tokyo. Istrinya orang Tokyo.
0: Oke.
2: Ya buat semua tempat kerja Eze dan buat Ari tetap semangat, tetap sehat. Dan buat suami tercinta juga, coba boleh dihati wa Zahra dan Saramu Allah seperti kepala.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejarlah kasih. Apa nih lagunya? Waduh, ada Luhut nih. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Memori lewat lagu. Malam minggu di mana?
3: Malam ini malam Selasa.
0: Oh, oh malam Selasa ini. Oh, iya iya. Gimana kabar kemarau ya?
3: Kabar-kabar sehat di sini.
0: Iya.
3: Dari sore datang hujan sampai sekarang.
0: Hujannya sudah berhenti. Oke, okay. Lagunya dulu, Lai.
3: Oh, lagu-lagu ya. Dari ini, Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan apa?
3: Judulnya Aku, Dia, dan Kamu.
0: Aku, Dia, dan Kamu?
3: Iya.
0: Naik becak?
3: Iya.
0: Oh, bukan. Oke, okay, siap lagunya.
3: Lagunya yang pertama buat Lai. Arif nggak bertugas sampaikan kita semangat. Terus buat Bayu yang baru kan turun yang lima kali.
0: Iya.
3: Ada juga Amo, ada nama kita nomor berapa? Bang Prakamoro, Bang Prakamudi, ada dari Bogor. Ada juga ada Panen yang terakhir. Ada nama Ina dan semuanya lah, lain dengan pemberat saat ini dalam
0: bersama.
3: Ada lagu
0: ini
3: tuh.
0: Apa itu?
3: Ini lagunya Christine tadi.
0: Judulnya?
3: Aku, Dia, dan Kamu.
0: Aku, Dia, dan Kamu. Kamunya nggak ada ya di sini. Aku dan dia saja.
3: Aku dan dia
0: ya,
3: saja.
0: Iya, kamu kamu belum datang ceritanya.
3: Oh, berarti kau dan dia di sana ya.
0: Jangan aduh, jangan bercanda lah ini, serius nih. Iya, lagi Krismon.
3: Oh, Krismon penjualan aku dan dia judulnya.
0: Iya. Ada lagunya, sudah siap.
3: Oh iya, iya, itu saja lah.
0: Untuk siapa?
3: Buat semua-semuanya lah.
0: Oh. Oke.
3: Nak mendengar penuh semuanya,
0: ya, sama-sama.
3: Lanjut langnya hati kepada operatornya,
0: ya.
3: Dan selamat malam, ruang berbagi rindu.
0: Oke, ya. Mulai Luhut di mana? Tapanuli, ya. Aku, dia dan kau, dia dan aku, kebalik. Kau, dia dan aku. Ada ini karya dari Rinto Harahap. Ada lagi satu lagi, silakan bikin rame ya. Bikin rame dengan acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Halo, malam.
0: Amo.
4: Amo.
0: Jam berapa tidur?
4: Ini Ruang Rindu itu.
0: Nanti tidur jam berapa? Halo.
4: Iya, halo. Lagunya itu Jangan Salam Menilaiku.
0: Oke.
4: Okay. Itu masuk Ruang Rindu toh?
0: Masuk. Besar sekali.
4: Dan. Kamu salam bahasa Senja saja.
0: Hmm.
4: Linda Marula.
0: Oke. Okay.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, lagunya trio Alexis, Jangan Salah Menilai. Yang request lagu tadi Amo Winde di Sriwini. Ya, dikirimkan untuk Senja dan Damar Wulan. Sudah setengah 12 malam ya. 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kembali kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, Pak Jerry, HP-nya saya cas ya. HP ini suka drop, jadi dicas. Halo, selamat malam.
1: Sugeng Dalu.
0: Ya, Sugeng.
1: Mas Arif Gunawan.
0: Dalu Mansar.
1: Kabar ini pun.
0: Kabar ini pun saya.
1: Oh,
0: saya menipu.
1: Iya. Sami kayak kulo nggak sami.
0: Sami mawon.
1: Iya.
0: Nembe menopo.
1: Anak mawon.
0: Iya. Di mana nih?
1: Dari tadi. Lagi di seputaran kampung aja dekat
0: rumah. Oh, jalan-jalan.
1: Iya, sama adik-adik ini.
0: Bagaimana, Bang? Masih belum hujan ya?
1: Oh, musim kering kok ini, Mas.
0: Saya dengar apa di mana itu Purbalingga itu sudah 10 desa kah yang air habis.
1: Betul, kering kerontang. Kering kerontang. Nggih, itu seputaran Purwokerto itu.
0: Tapi Pak Jerry pakai air apa nih? Pakai pam apa air apa?
1: Ya, enggak, sumur.
0: Sumur. Sumurnya masih bisa ya?
1: Oh, masih ya. Alhamdulillah masih. Masih.
0: Ya, silakan.
1: Ya. Makasih, saya request dulu. Karena saya tadi dengar lagu-lagu lama, saya juga ingin dengar lagu-lagu lama.
0: Apa itu?
1: Lagunya Panbers. Kenangan yang manis dulu, Panbers.
0: Kenangan yang manis
1: dulu. Iya.
0: Sekarang pahit. Panbers.
1: Ya pahit dhewe nang omah.
0: Oh iya.
1: Ijen kok. Ning dudu pahit ta iki?
0: Iya.
1: Ana orang landong pikir-pikir pakai bahasa Jawa terus ini. Iya. Salam buat itu. Bu Puja itu. Ya, semua Mama Ulan, Mama Ina, Mama Ayu, Bu Lastri, semua pada geprek, Mama Bagus, Master Mansur, Putiomi, Mama Nova, Pak Chandra, Pak Alek, terus Mama Lani yang di Pulau Mana Arui, Bapak Kris yang ada di Ambuat. Ya pokoknya semua saja sudah yang Bapak Manyoteni, Putri Tajang, semua ya keluargaku semua sudah. Keluarga besarku yang di Nabire pokoknya. Ya spesial buat Mas Hari di malam hari ini. Ya, pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Jangan lupa sehat.
0: Amin.
1: Itu aja yang saya teman ini, lagu dari Panbres, Kenangan yang Manis Dulu. Saya minta lagu ini gini, Mas, itu ada cerita kebetulan. Cuman tanggal 19 itu kan saya ya mengenang masa lalu bersama ibu. Di hari pernikahan kami, sekalipun dia sudah tidak ada, tapi
0: kemarin
1: saya ya tanggal 19 kalau dia masih hidup ya, yang kayak 44 tahun.
0: Oh iya, iya.
1: Tahun 82 jadi teman. Kan pas dengan apa namanya Kliwonan. Saya ada bertanya dengan jenengan itu toh. Jumat Kliwon.
0: Iya.
1: Saya semalaman di makamnya.
0: Okay.
1: Ya itu aja Mas. Lagunya ditunggu ya Mas ya.
0: Okay.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Malam Pak Jerry. Pak Jerry di Jogja. Lagunya untuk semua saja. Dari Panbers, kenangan yang manis dulu. Di belakangnya silakan. Iya, banyak daerah di Indonesia memasuki musim kemarau ya. Menurut BMKG, puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan bulan Agustus atau September. Ya, puncaknya. Jadi tambah panas. Kalau siang di Nabire, aduh bulan terang ya. Ya. Kenapa panas? Karena awan tidak ada. Awannya nggak tahu kemana, jadi matahari langsung menyala ya. Tidak ada yang tapis. Oke, ada lagi. Sebelum kami cukupkan untuk... Oh ya, ada ini WA dari Bung Musa di Gedo Bombay. Kirimkan lagu untuk semua saja, selamat malam. Lagunya Cindy Uluk Yanan. Judulnya Permata Hatiku. Ya. Untuk Om Edi di Kota Lama, selamat malam. Lagi apakah? Ya, malam-malam itu di kamar paling enak istirahatnya dengan lagu ya. Tengah-tengah malam begini, lagu-lagunya lagu lawas, lagu kenangan.

0: Ya, suatu tembang mancanegara berjudul I Don't Like Sleep Alone, ya. Dua tembang mancanegara memoris. Les Samu-Samu, I Love You So Much. Pendengar, kita sudah bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pada siaran Pro 1 RRI Nabire malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Semoga kita dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya, sampai jumpa.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini Senin 20 Juli 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan sejak pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam yang masih bekerja, ya, jaga kesehatan. Juga semoga apa yang Anda jadwalkan atau rencanakan hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Serta yang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Selasa 21 Juli tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, bersama saya Valen Elwa mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja mendengarkan. Dan selamat pagi, selamat menjalankan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda saat ini yang sudah berkarya lebih awal ya tentunya, atau bekerja lebih awal pukul 4 waktu Indonesia Timur. Semoga sukses selalu menjadi milik Anda. Nah, saat ini yang masih berada di atas tempat tidur ya, atau mungkin yang sudah bangun namun belum melaksanakan apapun, untuk segera bangun dan melakukan berbagai pekerjaan atau juga aktivitas Anda seperti biasa tentunya. Nah, dan juga pendengar, pagi hari ini untuk Anda yang baru saja bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu untuk berkat kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, ya, hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri.

Nah, dari pagi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Bung Abijan Adam dan juga ada Bung Timur di Pemancar Radio yang menemani anda pendengar. Dan saat ini untuk anda yang sudah melaksanakan aktivitas anda yang harus berangkat lebih awal ya, karena mungkin jarak tempuh yang cukup jauh, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia Timur mengawali berbagai aktivitas dan juga kesibukan anda bersama Pro 1 dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan untuk anda. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar beberapa tembang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Matahari kita pukul 5:32 waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan untuk Anda siraman rohani Hindu saat ini tidak dapat berlangsung, dan bersama Pro 1 hingga nanti kurang lebih pukul 6 waktu Indonesia Timur menemani berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda. Nah, kami hadirkan ya beberapa tembang bernuansa rohani Hindu berikut ini.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: beberapa tembang bernuansa rohani Hindu yang sudah menemani anda pendengar saat ini. Waktu kita pukul 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, dan pukul 6 nanti kami ajak mendengar untuk kita nantikan bersama penyampaian warta berita daerah pagi.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Kapolres Nabire mengajak warga memanfaatkan call center 110 secara bijak.
1: Diarahkan menuju ke call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada pemberi informasi dari masyarakat.
0: Pemkab Mimika mendorong budaya literasi sejak usia dini melalui kegiatan lomba cerita rakyat tingkat SD.
2: Melalui cerita rakyat, kita dapat mengenalkan berbagai nilai luhur, kearifan lokal, sejarah perjuangan, pesan-pesan moral.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, dalam upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal, Polres Nabire mengoptimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Kapolres Nabire menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Upaya meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan Polres Nabire. Salah satunya melalui layanan call center 110 yang disiagakan selama 24 jam penuh untuk menerima laporan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun berbagai tindak kriminal lainnya. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingo Statiratu Senin pagi 20 Juli 2026 meninjau langsung ruang operasional call center 110 yang berada di Mapolres Nabire. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat. Kapolres menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110. Laporan yang diterima petugas akan segera direspon dan diteruskan kepada personel di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun demikian, menurut Kapolres masih ada masyarakat yang merasa bingung ketika menghubungi call center 110 Polres Nabire, tetapi justru tersambung ke call center Polda Papua di Jayapura. Kondisi tersebut, kata Kapolres, dapat terjadi ketika petugas call center Polres Nabire sedang menerima panggilan lain secara bersamaan atau akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas di call center Polda Papua akan meneruskan laporan tersebut kepada call center Polres Nabire agar tetap dapat ditindaklanjuti. Kapolres juga mengungkapkan hasil evaluasi layanan selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari evaluasi tersebut, diketahui masih banyak panggilan yang bersifat prank atau iseng, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
3: Terkadang tersambungkan dengan call center 110 Polda Papua di Jayapura Kota. Nah, hal ini tidak terlalu ribet karena kemungkinan besar call center 110 yang ada di kita ini saat itu juga menerima panggilan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Nabire atau pada saat itu terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini akan diarahkan oleh Polda Papua Induk di Jayapura Kota, diarahkan menuju ke call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada pemberi informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, Bapak-Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan Bapak-Ibu dalam menggunakan sarana call center 110 ini dapatlah dengan arif dan bijaksana. Karena setelah kita evaluasi mulai dari semester saat ini, dari periode Januari sampai dengan periode Juni 2026, memang banyak kali yang masuk nomor telepon dalam menghubungi kami bersifat prank atau iseng. Jadi kami mohon kiranya Bapak Ibu, adik kakak sekalian, saudara-saudara, gunakanlah sarana 110 ini dengan bijak supaya ini mempersingkat waktu penanganan persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah pernah menghubungi. Akhirnya sarana 110 ini, call center ini dapat membantu kita sekalian untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat di lapangan.
2: Kapolres Nabire berharap masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 secara bertanggung jawab, sehingga petugas kepolisian dapat bergerak lebih cepat dan menangani setiap kejadian di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemanfaatan call center 110 secara bijak, Polres Nabire berharap pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mematangkan pelaksanaan program sekolah sepanjang hari atau SSH. Program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tetapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter, hingga kemandirian peserta didik. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan program sekolah sepanjang hari atau SSH merupakan bagian dari transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik. Dalam seminar pelaksanaan sekolah sepanjang hari yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin 20 Juli 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan bahwa SSH tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar. Program tersebut harus mampu memperkuat proses pembelajaran, pengembangan karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara menyeluruh. Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah menjelaskan, program sekolah sepanjang hari harus menjadi upaya peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar memperpanjang waktu belajar.

0: Program tersebut juga didukung melalui kebijakan pengalokasian minimal 30% dana otonomi khusus bidang pendidikan mulai tahun anggaran 2027 untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan mendukung operasional SSH. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong keterlibatan lintas sektor mulai dari pembangunan sarana-prasarana, penyediaan listrik dan internet, hingga pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menjelaskan, SSH dirancang tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun kebiasaan disiplin dan kemandirian peserta didik melalui pendampingan setelah jam sekolah berakhir. Kepala Bidang Data dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Julianus Kuayo mengatakan, peserta didik akan didampingi tenaga khusus untuk memperkuat literasi, sekaligus melatih kemandirian selama mengikuti program sekolah sepanjang hari.
1: Akan didampingi oleh guru-guru SSH supaya bisa tuntas literasinya, minimal literasi dasar. Lalu program lain selain dia literasi juga dilatih disiplin. Jadi disiplin itu kan sudah anak jenuh toh setelah pulang. Nah, maka di situ dibentuk disiplin untuk anak itu dia mengikuti sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh program SSH. Satu disiplin. Lalu SSH itu juga kan nanti ada pertanyaan lagi, Pak, kan jam pulang sekolah kan dia harus ganti baju, dia harus taruh buku. Kenapa dia lanjut-lanjut saja? Bagaimana dia istirahatnya, bagaimana makannya, bagaimana dia mandinya? Itu semua masuk di program SSH. Nanti program SSH itu menyiapkan airnya, tempat istirahatnya, cuci pakaiannya, dan itu didampingi oleh tenaga SSH untuk anak-anak sendiri harus melatih diri mandiri.
0: Tenaga pendamping SSH nantinya tidak berasal dari guru sekolah, melainkan akan diseleksi secara khusus. Kehadiran pendamping tersebut diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran, pembinaan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Nur Febriana melaporkan.
2: Sementara mendengar, pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong budaya literasi sejak usia dini melalui kegiatan Lomba Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar tahun 2026. Sebanyak 28 peserta dari 23 sekolah dasar mengikuti lomba yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
3: Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten Mimika melalui Lomba Cerita Rakyat Tingkat Sekolah Dasar tahun 2026 resmi dibuka pada Senin di Hotel Grand Tembaga. Pembukaan dilakukan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondak, yang hadir mewakili Bupati Mimika, Yohanes Retop. Pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya perlombaan. Ada sebanyak 28 peserta dari 23 sekolah dasar mengikuti kompetisi yang bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya daerah.
4: Cerita rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah. Melalui cerita rakyat, kita dapat mengenalkan berbagai nilai luhur, kearifan lokal, sejarah perjuangan, pesan-pesan moral serta karakter bangsa kepada generasi muda.
3: Santi Sondak menegaskan bahwa Lomba Cerita Rakyat bukan hanya ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kemampuan literasi, melatih keberanian berbicara di depan umum, serta membangun karakter anak sejak dini. Pemerintah Kabupaten Mimika juga berkomitmen memperkuat budaya membaca di kalangan generasi muda sebagai bekal membangun sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan berdaya saing. Ia juga berpesan agar mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta terus mencintai budaya daerah melalui kegiatan membaca dan bercerita.
4: Karena membaca merupakan jendela dunia yang membuka wawasan, memperluas pengetahuan, serta membentuk pola pikir yang kritis, kreatif, dan inovatif. Anak-anak yang dapat membaca mampu memahami isi bacaan,

0: kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya bangsa.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap kegiatan Lomba Cerita Rakyat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat budaya literasi, melestarikan warisan budaya, serta melahirkan generasi Mimika yang cerdas, berkarakter, dan bangga terhadap budaya daerah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat sinergi dengan Universitas Papua atau UNIPA melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU. Kerjasama ini diharapkan menjadi landasan pengembangan berbagai program strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan masyarakat hukum adat. Kembali, Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
1: Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Universitas Papua telah resmi ditekan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani di Jayapura. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong mengatakan dirinya hadir mewakili pemerintah Kabupaten Mimika dalam penandatanganan tersebut. Menurutnya, MOU ini masih bersifat sebagai kesepahaman awal yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama yang lebih rinci sesuai bidang yang akan dikerjakan bersama. Melalui kerjasama ini, UNIPA akan memberikan pendampingan akademik terhadap berbagai program pembangunan daerah.
4: Dalam nasib kerjasama ini kan ada MOU. MOU ini nanti MOU itu kita kerjasama dengan UNIPA untuk UNIPA akan memberikan kita bantuan dalam memberikan pendampingan hukum kepada setiap program yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ya pendidikan, kesehatan, kemudian juga pemberdayaan ya ekonomi, rumpun-rumpun ekonomi. Termasuk juga kajian-kajian ilmiah dan juga masalah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat ini.
1: Selain memberikan pendampingan akademik, UNIPA juga akan terlibat dalam penyusunan konsep sejumlah program prioritas pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengembangan konsep sekolah sepanjang hari di distrik Kokonau Kabupaten Mimika. Sisi lain, kajian mengenai masyarakat hukum adat juga telah berjalan dan dalam waktu dekat akan dipresentasikan kepada pemerintah Kabupaten Mimika. Manuel Kemong menegaskan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mimika dan UNIPA sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, termasuk dalam penyusunan berbagai kajian akademik seperti Daerah Otonomi Baru atau DOB. Namun, MOU terbaru ini akan menjadi dasar untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor.
4: Yang sudah jalan sekarang itu yang berkaitan dengan masyarakat adat, masyarakat hukum adat, itu yang sedang dikerjakan. Nanti dalam waktu dekat mereka akan mempresentasikan. Yang lain nanti kita lihat ruang kerjasamanya seperti apa. Ya. Jadi itu sebetulnya kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh UNIPA dengan PEM dan Mimika. Seperti berkaitan dengan DOB. DOB ini kan tentang kewarganegaraan, DOB tentang kabupaten, kemudian Kota Madia. Itu sudah dibuat. Kajian-kajian secara akademik kan sudah disampaikan di Bapeda waktu lalu. Nah, itu juga bagian dari kerjasama ini juga. Memang sudah ada rincian tuh berkaitan dengan sekolah rakyat, sekolah sepanjang hari. Ada sekolah sepanjang hari di Kokonau. Ini juga bagian dari kerjasama UNIPA.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menggelar puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah pada Rabu esok 22 Juli 2026. Berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan panitia untuk melibatkan masyarakat sekaligus memeriahkan hari jadi provinsi termuda di tanah Papua. Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Vivian Anitina Gobai, yang sehari-hari menjabat sebagai PLT Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, mengatakan panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang bersifat hiburan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan pelaku usaha. Ia menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan antara lain nonton bareng final Piala Dunia, jalan santai, pameran UMKM, pelayanan cek kesehatan gratis, serta pembagian door prize dengan berbagai hadiah menarik bagi peserta. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia juga berharap seluruh masyarakat dari berbagai kabupaten di Papua Tengah dapat berpartisipasi dan menjaga ketertiban.
1: Dan kami yang kami laksanakan, pemerintah provinsi laksanakan untuk memperingati hari ulang tahun provinsi, ada 3 hari, jadi 3 kegiatan besar.
0: Momentum HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah juga diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan, kolaborasi, dan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Informasi lainnya, Lembaga Pengembangan Pasparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire menggelar ibadah syukur usai mengikuti Pasparawi tingkat nasional. Robi Vanili menurunkan laporannya.
3: Bupati Nabire Meshak Magai memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pelatih, pendamping, dan pengurus Lembaga Pengembangan Pasparawi Daerah LPPD Kabupaten Nabire serta semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen hingga mengikuti Pasparawi Nasional 14/2026 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan penuh semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Setda Kabupaten Nabire, Beni Ayur Baba, saat membacakan sambutan Bupati Nabire dalam acara ibadah syukur LPPD Kabupaten Nabire bertempat di Gedung Gereja GKII Bethesda Karangmulia Minggu 19 Juli 2026. Dikatakan Pasparawi bukan sekedar perlombaan untuk mengejar prestasi. Lebih dari itu, Pasparawi merupakan wadah pelayanan persekutuan, kesaksian iman, sekaligus sarana mempererat persaudaraan umat Kristiani dari seluruh Indonesia melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ditegaskan, pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan pembinaan keagamaan, termasuk pengembangan pesta paduan suara sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat yang beriman, rukun, dan harmonis.
4: Terlepas dari hasil yang diperoleh, saya percaya bahwa pengalaman, pembelajaran, persaudaraan, dan pertumbuhan iman yang diperoleh merupakan anugerah yang sangat berharga untuk menjadi bekal pelayanan di masa yang akan datang. Marilah kita terus menjaga kebersamaan, mempererat persaudaraan lintas gereja, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghadirkan damai, kasih, dan pengharapan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Nabire.
3: Sementara itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Nabire, atas dukungan bantuan yang sangat luar biasa, sehingga kontingen Pasparawi Kabupaten Nabire dalam persiapan keberangkatan hingga kembali ke Nabire dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5: Kami pengurus LPPD Kabupaten dan anak-anak, adik-adik, penyanyi, kami juga menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, atas bantuan Bupati kepada kami yang kami anggap sangat luar biasa, sehingga dalam masa latihan atau persiapan berangkat sampai kembali, kami dengan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten ini dapat membantu bekerja sama dengan LPPD provinsi untuk memberangkatkan tapi juga memfasilitasi rombongan dan tim khususnya Kabupaten Nabire sampai kembali ke Kabupaten Nabire. Tentunya dengan terbentuknya pengurus LPPD Provinsi Papua Tengah yang baru, di saat kita sudah mau pergi ke Manokwari, sehingga kolaborasi, pembiayaan maupun juga penanganan kontingen yang kami lakukan ini bisa terjadi, ini atas sumbangsi tapi juga

0: Perhatian dari pemerintah kabupaten dan juga dari pemerintah provinsi.
1: Momentum ibadah syukur ini diharapkan tidak menjadi akhir dari pelayanan, sebaliknya menjadi awal untuk terus mengembangkan pembinaan seni musik gerejawi di Kabupaten Nabire dan semangat melalui pujian terus dipelihara hingga lahir generasi-generasi penyanyi dan pelayan gereja yang semakin berkualitas dan berkarakter serta takut akan Tuhan. Ibadah syukur LPPD Kabupaten Nabire dipimpin Pendeta Rowi Raja STH dan diisi dengan berbagai pujian. Turut hadir pada kesempatan itu Ketua BKSAG Kabupaten Nabire, Wakil Sekretaris LPPD Papua Tengah, Ketua Harian dan Pengurus LPPD Kabupaten Nabire, para hamba Tuhan dari GKI, Pelati, Ofisial, dan seluruh tim Pesparawi LPPD Kabupaten Nabire. Robi Fanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 20 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp60.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam periodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000, sayur mayur perikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Kapolres Nabire mengajak warga memanfaatkan call center 110 secara bijak. Pemkab Mimika mendorong budaya literasi sejak usia dini melalui kegiatan lomba cerita rakyat tingkat SD. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Rudolf Surya Bonai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua Tengah. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Papua Tengah, Badan POM hadir untuk melindungi masyarakat dengan mengawasi obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan agar yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan yang berlaku. Sebelum membeli atau menggunakan produk, ingat selalu untuk lakukan ceklik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Jangan mudah tergiur harga murah atau klaim yang berlebihan tanpa memastikan keamanan produknya. Mari, ketong jadi konsumen yang cerdas dan selalu memilih produk yang aman. Ingat selalu ceklik.
1: Halo Elektrizen, Mace, Pace, kakak ade dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah daya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
2: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jam juga pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Ada juga pendengar opini publik, kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Kami meminta pendapat atau komentar Anda terkait dengan penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal. Polres Nabire mengoptimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Dan juga pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mulai mematangkan pelaksanaan program sekolah sepanjang hari atau SSH. Nah, jadi program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tetapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter hingga kemandirian peserta didik. Ya, kami minta pendapat atau komentar Anda terkait dengan dua topik yang sudah saya sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Melalui telepon 2274 atau juga melalui telepon biasa atau juga WhatsApp, Anda juga bisa mengirimkan pesan voice note ya, atau mungkin melalui chat 0813-5494-419. Menyapa untuk Bapak Madorang yang pagi hari ini sudah siap-siap ya, untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Untuk Bapak Madorang yang sudah mulai bekerja di dapur ya, atau mungkin yang dapurnya sudah mulai berasap ya. Berasap bukan karena terbakar ya, berasap sudah mulai memasak ya, atau membuat sarapan. Nah, untuk Bapak yang mau bekerja ya, atau mungkin juga untuk anak-anak yang nantinya akan ke sekolah tentunya, pokoknya tetap semangat untuk seluruh mama-mama yang ada di seluruh dunia tentunya, dan juga terlebih khusus Nabire pagi hari ini yang sudah mulai bekerja ya, membuat sarapan untuk anak-anak atau juga untuk Bapak nanti yang mau pergi bekerja ya, atau juga yang saat ini sudah mulai berangkat ya, bekerja ke kebun ya, atau mungkin juga yang sebagai petani atau mungkin juga peternak. Untuk Bapak Menora sebagai nelayan, jangan lupa untuk selalu mengecek informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari ini, untuk tinggi gelombang, kecepatan udara sebelum berangkat mencari ikan ya tentunya. Dan juga untuk Bapak Menora yang punya anak-anak masih di bawah usia 17 tahun, ada kalau mau pergi ke sekolah lebih baik jangan dibiarkan untuk bawa motor sendiri atau mengendarai kendaraan motor sendiri. Ada baiknya diantar ya, karena melanggar undang-undang dan juga tentunya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Mengingat untuk bisa mengendarai kendaraan bermotor ya, baik itu roda 2 maupun roda 4 harus memiliki SIM ya, surat izin mengemudi, dengan syarat harus berusia 17 atau mungkin 18 tahun ke atas tentunya. Nah, jadi kalau masih ada yang punya adik-adik atau mungkin juga punya anak-anak, orang tua baiknya untuk diantar ya ke sekolah. Ada juga cuaca untuk kota Nabire pagi hari ini sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas yang saat ini sedang bersiap-siap. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum beraktivitas, karena sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai kesibukan orang-orang dari pagi sampai siang nanti ya tentunya. Nah, sambil menanti bersama Pro 1, nah, mendengarkan dengan teman-teman yang sudah saya siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan Yesus memberkati.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Beberapa teman peringatan baru saja menemani negara Anda saat ini mantar kita pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Yang sudah mulai melaksanakan beberapa aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini, jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar sepanjang aktivitas kita di hari ini hingga nanti selesai tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo baru saja bergabung bersama Persatu, selamat mengikuti siang Persatu dan juga pendengar pukul 7 nanti. Kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional malam-malam yang sambil menanti dengan beberapa tema hiburan sudah kami siapkan dan juga untuk anak tentunya yang ingin bergabung dalam opini publik ya tentunya. 0074 atau 0813-5494-419. Dua topik di pagi hari ini dalam opini publik. Dalam upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat mulai dari kecelakaan lalu lintas dan kebakaran hingga tindak kriminal, Polres Nabire mengoptimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam dan pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mematangkan pelaksanaan program sekolah sepanjang hari atau SSH. Di mana program ini tidak hanya dirancang untuk menambah waktu belajar, tetapi juga memperkuat literasi, pembentukan karakter hingga kemandirian dari peserta didik tentunya. Nah, kami meminta pendapat atau juga komentar Anda melalui telepon 2074 atau 0813-5494-419.

0: Ya, 2074 ada yang bergabung. Selamat pagi, Open Republik.
1: Selamat pagi, Bung Salen.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat beraktivitas, Tuhan yang berkati.
0: Amin, terima kasih Tuhan yang berkati.
1: Silakan, ya, dengan Mama Lani di Kalibodo.
0: Silakan Mama Lani.
1: Ya, yang tadi topik pembahasan mengenai 5 hari sekolah ya bagi tingkat SMA kan, SMP juga ya.
0: Iya.
1: Iya, kalau tidak salah hari Sabtu itu ada rapat untuk SMA negeri yang mereka ajukan juga untuk salah satu topik pembahasan di SMA negeri itu adalah tentang sekolah 5 hari ini. Banyak orang tua yang keberatan karena alasannya yang pertama ada yang rumahnya jauh. Nah, okay. Kalau pulangnya sampai lewat gitu gimana? Nah, tapi bagi saya mungkin 5 hari sekolah ya mungkin efisiennya untuk penggunaan waktu bagi anak-anaknya, sehingga tidak terjadi hal-hal di luar. Kalau dia pulang sekolah lebih awal mungkin tidak sampai di rumah, tapi banyak apa belok sana belok sini, sehingga tiba di rumah itu sama saja dengan pulang sore hari sekolahnya. Nah, yang menjadi, kalau tidak salah sudah pernah Mama Lani sampaikan juga waktu itu tentang pendidikan. Kalau memang mau terapkan 5 hari sekolah, angkutan anak sekolah itu disiapkan oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Supaya bisa menopang anak-anak sekolah yang terutama yang rumah-rumahnya jauh itu.
0: Baik-baik.
1: Dan mereka gunakan kendaraan umum, mungkin ada yang gunakan ojek, ada yang gunakan taksi dan sebagainya. Kalau taksi sih mungkin sudah tidak lagi di Nabire sini ya, sudah tidak jalan, tapi kalau ojek banyak. Nah, kalau sekali pulang pergi ojek berapa? Jadi kalau bisa pemerintah daerah ya, kalau terapkan 5 hari sekolah, berarti siapkan transportasi anak sekolah, khusus anak sekolah ya,
0: iya,
1: untuk angkut mereka pulang dan pergi. Titik kumpulnya di mana, dan nanti waktu dijemput itu jadi mudah gitu. Mungkin itu saja, Bung Valen. Terima kasih.
0: Baik.
1: Waktunya Mama Lani kembalikan.
0: Terima kasih kembali. Selamat pagi. Salam sehat untuk Mama Lani. Ya, ini masukan yang luar biasa dari Mama Lani dan juga untuk dari para orang tua. Kekhawatiran orang tua ketika program SSH ini diterapkan, terutama untuk anak-anak ya, yang punya rumah yang cukup jauh. Nah, ini menjadi kendalanya di situ. Ya, terima kasih Mama Lani dan juga dari Mama Lani tadi terkait dengan angkutan sekolah ya untuk anak-anak yang rumahnya jauh. Baik, dan juga tentunya untuk anak pendengar, nanti opini publik sesi kedua pukul 7:30 ya, kurang lebih waktu Indonesia Timur, Anda ikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Jika Anda tidak sempat bergabung atau berpartisipasi melalui telepon, Anda bisa mengirimkan pesan ya, atau mungkin juga voice note melalui telepon 220074 atau 0813 5494 419.

0: Pendengar, kita jumpa dengan beberapa teman hiburan sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajukan untuk kita ikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Nabire pagi ini.

Dari Medan Merdeka Barat Palang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avani berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan, Bang Rusko.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
3: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalat mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
5: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
3: Perwakilan Yayasan Kumala Fajar Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
3: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima, khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami sama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami sama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk APT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
8: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
9: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Kamu bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
8: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Dia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
4: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
5: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nili Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain. Bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan.

0: masyarakat kita gitu ya, terkait dengan pembayaran, kewajiban pembayaran pajak ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
2: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
3: Kenapa, Pak?
2: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-iming hadiah, kita harus membayar gitu.
3: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
2: Ya, simulasinya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayaknya permudah lah.
1: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Operasi modifikasi cuaca atau AMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
5: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
6: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
5: Dalam melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Utuhu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di
6: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
7: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya di wilayah Kota Banjar.
6: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilangsungkan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar, Anda kembali bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabireus. Anda ikuti Warta Berita. Dan saat ini jarum jam ikan pukul 7.32. Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini masih berkarya atau juga yang bersojakan mengawali berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya ya tentunya. Cuaca untuk Kota Nabireus pagi hari ini sangat cerah, mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda yang sedang berkarya. Dan bersama persatu pendengar masih dalam opini publik ya tentunya hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur tentang upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal. Polres Nabire mengoptimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Dan juga pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mematangkan pelaksanaan program sekolah sepanjang hari atau SSH. Kami meminta pendapat atau juga komentar Anda pendengar terkait dengan dua topik yang sudah saya sampaikan untuk Bapak Mama Dorang. Pagi hari ini bisa berpartisipasi ya tentunya 0813-5494-419 atau 0984-22074.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Nabire pagi ini.

RRI.co.id Jakarta. Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia mengungkap sejumlah catatan krusial dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PPDB semester 1 tahun 2026. Salah satu temuan utama ialah ketidaksesuaian data daftar pemilih di sejumlah daerah. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu saat proses rekapitulasi PPDB. Menurutnya ketidaksesuaian data masih ditemukan di beberapa wilayah dan perlu untuk segera diperbaiki. Salah satu temuan terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang menunjukkan adanya selisih antara daftar pemilih tetap DPT dengan hasil rekapitulasi PPDB. Bagja menyebut persoalan tersebut telah berulang sejak pelaksanaan PPDB periode sebelumnya. Selain di Kabupaten Paser, Bawaslu juga menemukan ketidaksesuaian data pemilih di sejumlah daerah lainnya. Salah satu selisih terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah mencapai 4.320 pemilih. Bagja memperkirakan masih terdapat ribuan data pemilih yang perlu diperbaiki secara nasional dalam proses PPDB. Karena itu, ia meminta KPU terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, serta pemangku kepentingan lainnya agar kualitas data pemilih semakin akurat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar jarum jam sudah bersatu saat ini menunjukkan pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan berbagai tugas dan juga tanggung jawab Anda yang sedang berkarya ya, tentunya semoga sukses selalu. Dan cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas untuk pemadoran yang saat ini sudah untuk pemadoran yang sudah berkebun ya, atau mungkin juga sudah beternak atau mungkin juga sebagai petani yang sudah ke ladang ya, tentunya untuk mengerjakan ladangnya. Dan juga untuk mama-mama yang mungkin sudah ke pasar ya, sudah mulai menata jualan atau mungkin sudah berjualan, segala aktivitas dan kesibukan untuk mama-mama di pagi hari ini semoga lancar dan diberikan rezeki yang melimpah ya. Dan juga untuk pendengar yang sebagai petani atau juga sebagai nelayan ya, apapun aktivitas dan kesibukan Anda pagi hari ini semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Prosatu menemani aktivitas Anda dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya. Semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop!

RRI.co.id Jakarta pendengar, Wakil Menteri Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada hari Senin 20 Juli 2026 di Jakarta. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, juga berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Yang menambahkan, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program. Agustina mengatakan pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. BGN menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabil Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Apresiasi tersebut atas keberhasilan TVRI menyiarkan perhelatan Piala Dunia FIFA. Menteri Prasetyo mengatakan TVRI telah memberikan hiburan berkualitas untuk rakyat. Selama sebulan penuh, masyarakat disuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik antar negara. Yang mengatakan penayangan siaran sepak bola tidak hanya memberikan hiburan bagi rakyat, tetapi mengerahkan perekonomian. Pelaku usaha, pelaku UMKM merasakan dampak dari penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA. Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo memberikan ucapan selamat kepada pendukung Spanyol atas trofi bergengsi tersebut. Sementara untuk penggemar Argentina harus tetap optimis kembali masuk final pada perhelatan 4 tahun tersebut.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

RRI .co.id di Jakarta mendengar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditanya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan penyidik. Menurutnya, keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan penyidik. Yusril mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, karena itu penyidik tidak serta-merta melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Yang menjelaskan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan. Pertimbangan tersebut meliputi kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Yusril menegaskan KUHP baru tidak lagi menjadikan penahanan sebagai langkah yang harus ditempuh dalam setiap proses penyidikan. Penahanan dilakukan apabila memang dinilai perlu berdasarkan pertimbangan hukum. Sebagai ilustrasi, Yusril mencontohkan kasus seorang mantan bupati yang ditahan dengan alasan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana korupsi. Menurutnya, alasan tersebut dapat dipersoalkan melalui pra-peradilan apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah. Terkait kasus Febri Adriansyah, Yusril meminta masyarakat bersabar dan mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan. Yang menegaskan keputusan untuk melakukan penahanan tetap berada di tangan penyidik dan dapat berubah sesuai perkembangan penyidikan. Sebelumnya, kepolisian menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya, penyidikan kasus tersebut diarahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses lebih lanjut. Pukul 9 nanti mendengar, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional, menemani Anda sambil menanti dengan satu tembang berikut ini.

0: Terima kasih karena jika kita ikuti Warta Berita Nasional pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.